0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, lagu persembahan Siti Nordana bersama Apit Tera dengan Merayu Angan.
2: Oh, Siti Nordana lagu rap sekarang ni dia.
1: Dengan dia sekarang dah rapper. Lawan pula dengan Apit Tera. Hang Apit rasa Tera. Hang Tera.
2: Oh, tu dia orang Kedah no, Apit no. Okay, dan pastinya kita masih lagi nak bercerita mengenai apa yang tular. Mm-hmm. Itu yang ketiga, dikejar anjing.
1: Tapi bukan anjing yang besar-besar tu. Anak anjing je. Ini komen daripada Dak Nas. Dia kata, Kang, tiba-tiba mak dia tolong kejar sampai haus tayang motor kau nanti.
2: Baik, ada Siti pula kata, haha, akulah penat duduk Malaysia ni.
1: Ramai orang kelakar.
2: Yelah.
1: Macam AP Jafik. Ini komen daripada Umi Sofia. Dia kata, anak anjing ni balik mesti kena marah dengan mak dia sebab main jauh-jauh.
2: Baik, ada Khairul 89. Aku dah mula tak sedap hati bila motor tu keluar dengan perlahannya sambil rider tu duduk toleh ke belakang. Tapi gagal jugalah aku tengok sampai habis.
1: Itulah video kita hari ni. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar. Punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
2: Anjing ni, tu. Anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
1: Apa tu?
2: Sifat dia setia.
1: Betul.
2: Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila.
1: Sebab itulah kita pun tak bela dia. Sebab terlampau setia, nanti dia teringat-ingat ke kita.
2: Ingat kita gitu kan. Macam saya dulu dekat rumah lama dululah. Ada memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
1: Dia ingat awak kot.
2: Dia ingat sebab saya selalu akan selalu bagi makanan kat mereka.
1: Oh, maknanya tu dah balik dah tu.
2: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
1: Jom.
2: Saya duduk dekat atas, dia sampai ke atas dia kejar saya.
1: Takkanlah.
2: Iya. Dia naik tangga.
1: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondo. Mana boleh anjing masuk. Okey, settle video tular kita. Nak tengok semula video yang kita bicarakan hari ni. Pergi kat fanpage kami KLFM ini baru KL.
2: Dan juga lupa juga follow saya punya Instagram. Tak ramai followers.
1: Awak punya Instagram? Berapa follower AP?
2: Baru 500 orang.
1: Takkan tidak AP. AP DJ popular tersohor.
2: Ya, dekat KL aja.
1: Okey. Pergi follow IG AP Syafiq. Namanya AP Syafiq eh?
2: AP Syafiq.
1: TikTok?
2: TikTok pun sama.
1: AP Syafiq juga.
2: Baru ada ni 500 orang juga. Tak boleh dah buat live lagi.
1: Sampai hati koma semua. Okey. Settle. Cerita pasal AP punya Instagram ke TikTok pun settle dah. Jom kita nak layan lagu Hindi. Dan sebentar lagi kita ada vibe positif.
2: Alright. Layan terus Retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Salam panci tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
3: Baik, kekal bertenaga bersama-sama Rentak Pagi KL. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai vibe positif. Toleransi bukan bererti kita mengalah.
4: Ya, kadang-kadang bila kita bertolak angsur, orang nampak kita ni macam mengalah. Tapi betul ke toleransi tu bermaksud kita kena kalah?
3: Sebenarnya tidak. Toleransi ialah bila kita belajar menghormati perbezaan walaupun kita tak semestinya.

0: bersetuju dengan semua perkara, kita memilih untuk faham sebelum menghukum.
1: Ah, betul tu. Dalam kehidupan seharian pun banyak dah situasi yang perlukan toleransi. Contohnya, bila berbeza pendapat dengan kawan, kita tak perlu nak tinggikan suara atau paksa orang ikut pandangan kita.
0: Dan pastinya toleransi bukan bermaksud kita abaikan prinsip sendiri. Kita masih boleh tegas dengan pendirian, cuma cara kita menyampaikan pendapat tu penuh hormat dan tidak merendahkan orang lain.
1: Cuma satu lagi, toleransi sangat penting dalam masyarakat yang pelbagai. Kita mungkin berbeza latar belakang, budaya, cara hidup dan pemikiran, tapi perbezaan itu tak sepatutnya jadi sebab untuk kita bermusuhan.
0: Sebab bila kita bertolak ansur, kita sebenarnya sedang bina ruang untuk orang lain rasa dihargai. Bila masing-masing tahu batas dan saling menghormati, barulah kehidupan jadi lebih aman dan harmoni.
1: Tapi jangan pula sampai toleransi disalahgunakan. Kalau sesuatu perkara jelas salah, menyakiti orang atau menjejaskan hak orang lain, kita tetap kena berani bersuara.
0: Toleransi ada batasnya. Menghormati orang bukan bermaksud kita perlu membenarkan sebuah perkara. Yang penting kita tahu bila perlu beralah demi kebaikan bersama dan bila kita perlu tegas mempertahankan perkara yang betul.
1: Jadi jangan anggap orang yang bertolak ansur itu lemah. Kadang-kadang orang yang paling kuat ialah orang yang mampu mengawal emosi, mendengar pandangan orang lain dan memilih jalan yang lebih baik.
0: Dan pastinya toleransi bukan berarti mengalah. Toleransi ialah kebijaksanaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Bila kita belajar memahami dan menghormati, kita bukan kalah, kita sebenarnya menang sebagai manusia.
1: Ya, vibe positif, positif berfikir, positif bertindak dan positif berjaya.
0: Okey, jadi kepada anda yang melihat kawan-kawan kita macam mengalah je kan, mereka sebenarnya bukan mengalah, cuma tak nak berdebat.
1: Dia tak kuasa nak layan.
0: Kuasa nak layan. Bila berdebat-berdebat je, dia asyik nak menang je. Ambillah, menanglah. Menang.
1: Tapi tak apa. Supaya apa-apa saja pandangan, kita kena raikan sebenarnya. Okey. Sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Layan dulu ini Gerhana Sekar Cinta Radio AG dengan Senyuman Ragu.
0: Senyumlah sikit, jangan masam-masam. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Menjeling ku bertentang. Tapi jangan sampai datang rumah.
2: Jangan sampai datang rumah.
1: Kenapa pula? Ha? Dah jeling-jeling, ikutlah balik rumah.
2: Benda boleh.
1: Oh, tak boleh?
2: Tak ada kata yang sah lagi. Bila ada kata sah nak ikut balik rumah ke nak pergi mana, ikutlah.
1: Tapi boleh ikut balik rumah. Minta permisi, permission dengan mak ayah dia.
2: Merisik-risik lah.
1: Merisik-risik. Itu dia lagu persembahan Haziq Rosbi dan Ira Milpan. Dengan pandang-pandang jeling-jeling. Dan hari ni kita nak belajar untuk belajar apa hari ni mengenai haiwan.
2: Ya, haiwan apa hari ni? Ant-theater.
1: Ant-theater.
2: Saya kena Diana je.
1: Kau asam eh. Okay, ant-theater ni adalah satu mamalia pemakan serangga yang tidak memiliki gigi.
2: Oh, tak ada gigi.
1: Nama saintifik mamalia ni Myrmecophaga tridactyla.
2: Jangan bagi si Kulin sebut ni.
1: Dia banyak ditemui di sabana tropis dan juga hutan Meksiko Selatan hingga Paraguay dan Argentina Utara.
2: Dan ant-theater ni memiliki panjang tubuh 15 sampai 124 cm dan memiliki berat 18 sampai 63 kg. Dan ant-theater ni juga memiliki ekor yang panjang sekitar 17 sampai 88 cm.
1: Dia rupa macam tenggiling. Cuma dia tak ada sisik tu kan?
2: Dia tak ada, dia punya bola-bola.
1: Bola-bola. Apa bola apa?
2: Yelah, dia boleh gulik-gulikkan badan dia tu.
1: Gulik-gulik. Okey, dan dia memiliki lidah panjang dan tertutup duri. Dan ant-theater ni menggunakan lidah dia sebagai alat utama untuk mengeluarkan makanan. Dan lidahnya sendiri juga boleh mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Iaitu 60 cm. Dan lidah ant-theater ni ditutupi dengan bonjolan kecil berduri dan juga terdapat ilio yang melekit lah. Dan ant-theater ni memiliki bentuk lidah yang memungkinkan dia untuk mencapai ruang yang sempit seperti semua ada rayap yang tersembunyi.
2: Dan pemakan semut ant-theater termasuk mamalia pemakan serangga ant-theater raksasa boleh memakan 30,000 semut dan rayap dalam sehari. Lidahnya yang panjang dan berduri memudahkan mereka untuk memasuki sarang semut dan rayap. Dan selain itu ant-theater juga memakan buah-buahan, telur burung, cacing, lebah dan serangga lain juga. Dia makan semua.
1: Semua benda lah dia makan. Tapi dia tak memiliki gigi tau.
2: Dia jilat betul-betul telan.
1: Dan moncong ni yang panjang tu juga membantu mereka untuk menahan dan juga menghisap makanannya lah. Tapi sebenarnya ant-theater ni dia tak suka bergerak. Dia tak suka bergerak. Dia bergerak slow je. Tapi kalau dia lari, dia laju.
2: Dia lari laju. Tapi dia tak suka bergerak. Okey, sekali tengok macam tapir pun ada.
1: Tapi campungan tenggiling lah Epi, saya rasa.
2: Tapir daripada giling. Patutnya double dia taling. Tapir dengan tenggiling. Ini ant-theater.
1: Kenapa tak, tak letak tangling dia nama.
2: Ant-theater ni maksud dia pernah buat persembahan lah kot.
1: Sebab dia ke teater.
2: Baik, selesai untuk belajar apa hari ni. Baru saya tahu ada haiwan namanya ant-theater. Rupa macam tapir. Ada juga rupa macam tenggiling juga.
1: Okey, sekian saja cerita kita hari ini mengenai haiwan. Sebentar lagi kita ada Arena 972. Tapi kita nak layan dulu. Ini Dollar Hotline dengan Damelo.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Dari medan tempatan ke medan selera, banyak pilihan makanan yang kami akan kongsikan.
2: Itu arena food court.
1: Arena food court. Okey, hari ini kami nak berkongsi mengenai info sukan. Antaranya badminton. Malaysia sudah jamin tempat ke suku akhir China Master di China Master 2026. Malaysia sudah pasti mempunyai wakil dalam suku akhir beregu lelaki. Chia Weiji dan juga Tio Iyi menang ke atas pasangan Jepun 16-21, 21-19, 22-20. Manakala Nur Muhammad Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong pula menewaskan Aaron Chia dan juga Man Wee Chong 14-21, 21-15 dan 21-19.
2: Ini bermakna kedua-dua pasangan ini akan bertemu sesama sendiri di pusingan kedua. Jadi satu pasangan Malaysia pasti akan mara ke suku akhir. Dan Kelet Shana juga turut mara ke pusingan kedua selepas menang mudah 21-6, 21-3.
1: Bagi kita mengenai Kelet Shana ni, berdepan ujian besar selepas kemenangan mudah dalam pusingan pertama. Kelet Shana akan bertemu pilihan kedua kejohanan dari China iaitu Wang Ziyi. Ini antara aksi yang menarik untuk dipantau kerana Kelet Shana berdepan pemain bertaraf dunia di gelanggang sendiri.
2: Ya, itu dia. Okey, dan kontinjen Malaysia Malaysia juga ke Sukan Asia 2026 mempunyai 110 atlet berusia bawah 21 tahun, dan Kementerian Belia dan Sukan melihat penyertaan mereka ni sebagai pelaburan lah untuk melahirkan generasi atlet baru, bukan sekadar mengejar pingat untuk kali ini.
1: Dan Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Atlet terjun negara Panda Lela Renong dan juga Chio Ye Ling Zi Liang turut menjadi antara perhatian lah menjelang Sukan Asia ni.
2: Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk para atlet kita, atlet kita ke pentas yang lebih tinggi.
1: InsyaAllah. Walaupun juga mereka akan sekali sebab sini, sokongan dan juga doa kita yang penting untuk mereka mengharumkan nama negara kita.
2: Tak usah duk kecam-kecam lah. Bagi support sudah.
1: Ya, betul. Baik, selesai untuk Arena 972. Dan selepas ini kami akan kembali dengan lagu-lagu serta informasi terbaik. Kami nak pergi medan selera kejap.
2: Jom pergi makan jap.
1: Jom.
2: Ini dia Matahari Malaya Rentak Pagi KL.
1: Rentak Pagi KL ini baru KL.

2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Aduh, keliru lah. Tak tahu nak pilih yang mana satu ni.
2: Oh, tak tahu pilih mana satu.
1: Kat sana menjanjikan bulan dan bintang. Kat sini dia janji nak bawa pergi shopping.
2: Macam saya, saya tak perlu pilih. Saya pilih dua-dua.
1: Pilih dua-dua?
2: Pilih dua-dua senang.
1: Boleh lah. Tapi nanti ada konflik.
2: Ada konflik. Tak apa, kita selesai satu persatu. InsyaAllah. Jangan risau. Benda ni boleh bincang.
1: Tapi kalau tak tahu nak pilih mana satu, malam balik, solat istikharah.
2: Solat istikharah lah. Tapi saya dah solat dah istikharah. Memang petunjuk dia dua-dua sekali
1: petunjuk
2: kita pilih.
1: Petunjuk. Petunjuk tu ingat dapat senang macam tu. Okey. Nanti menghampiri pukul 9 pagi nanti, anda dengarkan Utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Nanti selepas itu kembali bersama N dan AP untuk di jam terakhir Rentak Pagi.
2: Jadi ada game hari ni kan?
1: Ada game
2: lagu terbalik.
1: Terbalik. Awak kena teka lah lagu terbalik. Semalam siapa menang?
2: Semalam Kulin teka saya. Dia dah pandai dah bagi teka-teki.
1: Dia dah
2: pandai
1: bagi teka-teki. Teka-teki dia dah advance.
2: Advance dah.
1: Cantik. Okey. Sekejap lagi AP kena teka lagu terbalik. Tapi jom kita layan dulu. Ini AXL dengan Akulah Kekasihmu.
2: Okey. Jadi kepada kekasih-kekasihku, bekas kekasihku sekalian.
1: Bekas kekasih pun boleh.
2: Semoga ada semua berbahagia lah dengan pasangan baru. Biarlah saya kat sini.
1: Ya, muah cikit.
2: Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, selamat pagi buat anda. Ini info trafik buat anda yang sedang memandu. Trafik perlahan dari Midland ke persiaran UPM. Juga perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan. PPR Permai ke persiaran Kuchai. Dari Sarat Selatan ke pusat bandar. Juga perlahan dari Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Lain-lain lokasi lancar dan juga cuaca cerah waktu ini. Diharapkan anda selamat tiba ke destinasi anda. 013-3097-972. Itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur yang dengarkan kami. Tak kiralah di mana saja anda berada. Sekarang ni kan musim cuti sekolah. Mungkin sekarang ni berada di utara sana, di pantai timur, di selatan, di Kedah, di Penang, Kelantan. Dengarkan kami di RTM Click, aplikasi mudah untuk anda dengarkan di mana anda berada.
0: Bukan saja yang berada di Malaysia, yang berada di Korea, berdengar cerita dengan KLFM juga. Pagi-pagi Anayong saya, Anayong cinggu.
1: Tiba. Tak apa, tak kira nak pergi mana-mana pun, buka je RTM Click dekat situ. Bukan je boleh dengar radio. Nak tengok TV 1 boleh. TV 2 boleh. TV OK boleh. Semua boleh.
0: Ya, bukan saja kita ada RTM Click je tau. Kita ada Radio Portal. Kita ada yang baru Radio Portal. Boleh cari saja Radio Portal RTM. Dekat situ boleh dengarkan. Ada juga dapatkan informasi-informasi terkini lah mengenai radio-radio RTM.
1: Dan kita nak menyapa ni rakan-rakan kita yang join live TikTok KLFM Official. Selamat pagi semuanya. Kita ada ini rakan kita di Negeri FM. Abang YK.
0: YK buat apa tu? Makan apa pagi ni?
1: Ada juga YY, ada Farah, ada Tipah, ada Pikah.
0: Ya, mereka Abelias. Ni, ya mereka ni daripada negeri lain-lain ni. Macam Farah Sidik dari Perlis, Fatipah dari Ipoh Perak.
1: Ada orang Kelantan,
0: ada Kelantan, Abelia pun.
1: Ada Abang Zainal pun ada. Ramailah ada yang dalam live kita ni. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okay, baik, selepas ni kita nak rancak lagi keadaan. Kita nak main game lagu terbalik.
1: Ya, hari ni AP kena tegalah lagu yang telah terbalik.

0: kan. Tapi jom kita nak berhibur dulu. Ini Venus dengan Hati.
1: Ya, hati-hati jalan raya. Buat anda yang pemujik hati, jagalah hati anda. Jangan disakiti.
0: Jeng, jeng, jeng.
1: Ya, untuk pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Teka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Yeah, do you remember? Dan pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Terima kasih kepada anda yang terus beriakan suasana di TikTok Live KL FM juga. Baik, sebelum kita nak pergi ke game lagu terbalik, saya ada teka-teki tu, Anne.
2: Okay, tapi hari ni game bukan teka-teki.
1: Tak apa, saya bagi satu teka-teki. Kalau di Sabah kan, di Sabah, baju apa yang paling memenatkan?
2: Baju apa yang paling memenatkan?
1: Kalau di Sabah.
2: Baju
1: baju tu kalau kita pakai dia sangat memenatkan.
2: Baju dekat Sabah? Baju bah? Jubah.
1: Oh salah.
2: Baju.
1: Jawapannya adalah bajuging.
2: Bah jogging kita.
1: Bajuging. Jom bajuging.
2: Bah jogging kita.
1: Okay. Jadi itulah memenatkan.
2: Sama tu.
1: Okay, dan selepas ni Anne akan didenda sebab dia tak dapat.
2: Apa pula hari ni teka-teki dia? Hari ni game dia bukan teka-teki.
1: Habis tu?
2: Game dia hari ni teka lagu terbalik. Tak dengar tadi suara terbalik. Ashita Ashura. Teka lagu terbalik.
1: Okay, apakah lagunya untuk hari ni?
2: Are you ready?
1: Yes.
2: Okay, kita padam dulu music background ni. Percubaan dia 3 kali ya. Okay, ini yang pertama.
1: Oh, dia lagu nasyid ni.
2: Tak. Tak tahu lah mana. Apa pula boleh cakap pula.
1: Oh, okay. Okay, lagi sekali.
2: Lagi sekali.
1: Wah, susah lagu ni. Ini lagu Gen Z ke? Lagu Gen Z.
2: Mana boleh bagi tahu?
1: Tak boleh tahu yang okay.
2: Tak, dia bukan lagu Gen Z. Dia lagu zaman-zaman awak.
1: Yes, tak pernah dengar lagu ni. Okay, lagi sekali.
2: Okay, lagi last ni last jangan minta lagi.
1: Oh, susah lagu ni. Lagu saya teka lah ini lagu New Boys, Meraung.
2: Meraung. Betul Tak nak tukar.
1: Tak tukar dia betul dia. Meraung dia New Boys ni.
2: Tak nak tukar betul
1: Betul.
2: Okay, lock
1: Okay, lock.
2: Okay, jom kita dengarkan jawapan yang sebetulnya.
1: Aku dah cakap lagu dah shit tadi.
3: Mencari-cari.
2: Takkanlah tak tahu awak ke peminat nasyid.
1: Yalah, tidak selak tidaklah si aspek.
2: Awak pun bekas anggota kumpulan nasyid.
1: Aduh. Okey, lagu apa? Keluarga Bahagia kan?
2: Bukan, Teman Sejati.
1: Oh, Teman Sejati.
2: Daripada kumpulan Brothers. Jadi AP kalah hari ni. Tadi dia suka-suki je nak denda kita. Hari ni kita denda AP sebab dia tak dapat jawab.
1: Jom kita Teman Sejati.
2: Tidak, bab ni tak ada.
1: Oh, tak ada Teman Sejati.
2: Bab ni saya terpaksa tarik baliklah. Maaf cakap ya.
1: Okey,
2: jom kita nak layan lagu yang AP teka salah tadi tu. Ini The Brothers dengan Teman Sejati.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey, baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu ya.
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, lagu karaoke 972. Sebentar lagi kita akan dengar kan, ada insyaAllah ada 3 lagu di bilik karaoke. Tapi sebelum kita nak menuju ke bilik karaoke tu, kita akan lalu ke persembahan opening dulu.
2: Oh, persembahan. Persembahan secara percuma hari ni.
1: Percuma. Dia tak dibayar.
2: Oh, tak dibayar eh.
1: Awak lah yang kena sembahkan. Persembahkan sebab kalah kan tadi.
2: Okey. Baik, hari ni apa dendanya?
1: Hari ni saya dah pilih dah music background dia. Awak kena nyanyi di atas lagu Minus One Paling Comel.
2: Paling Comel.
1: Cingan Nana tu. Okay. Tapi awak kena tukarlah lirik. Lirik dia Cuti Sekolah.
2: Oh, tapi kalau Paling Comel tu tentang diri saya pun boleh juga.
1: Ha? Kalau nak selit-selit ke apa salahnya? Okay, jom kita mulakan ya. Okay, go.
3: Yang aku sangka cepatnya berlalu,

0: Karaoke Pilih 972.
1: Happy, macam mana awak nak buat? Kalau dua jiwa, satu hati, Happy.
2: Dua jiwa, satu hati, tengok keadaan lah. Kalau dua-dua bersetuju, kita ambil dua-dua sekali.
1: Eh, tapi jarang. Jarang awak akan dapat yang macam tu. Yang dua-dua bersetuju. Mesti ada seorang yang akan mengundurkan diri.
2: Mengundurkan diri, Saya akan biarkan yang undur tu, dia buat pilihan nak mengundur. Siapa nak pergi tu, pergilah. Saya tak boleh paksa.
1: Sebab nak berkongsi ni bukan mudah tau. Orang yang diberi tu pun, yang nak memberi kata pun kena adil. Orang yang menerima tu kena apa orang kata ikhlas.
2: Saya tidak boleh membuat dua kerja dalam satu masa. Saya akan jadi tak boleh fokus.
1: Tak multitasking tak boleh lah. Dua jiwa satu hati tak boleh.
2: Saya memang tak boleh.
1: Maknanya awak setia yang satu.
2: Tapi kebanyakannya, kebanyakan masa saya tanpa sedar saya yang di dua kan. Akhirnya saya yang pergi. Itulah.
1: Tet kesian
2: saya.
1: Siapalah yang buat happy tu kan.
2: Biarlah berlalu.
1: Dekat Manchester.
2: Jangan dibawa cerita tu dalam ni.
1: Okay. Kita dah berada di penghujung segmen ni. Terima kasih pada rakan-rakan semua yang dengarkan kami. Tak kira lah di frekuensi yang dengarkan melalui radio. Tadi ada abang kita yang bawa e-hailing. Dia bagi tahu kat kita dalam live. Passenger dia tergelak dengar IP kena denda tadi.
2: Tergelak dengar saya bernyanyi tadi.
1: Terhibur lah katanya.
2: Ya, jadi skodok lah saya bila ada orang yang kira kita buat orang happy. Walaupun hati sendiri terluka.
1: Jangan masuk threat, okay? Okay, selepas ini Dayang akan temankan anda di Hi Hi KL 10 pagi hingga 1 tengah hari. Yang nak dengarkan lagu pilihan, inilah masanya. Boleh dengar juga lagu Lepas Geram nanti.
2: Okay, baik, saya ada pantun untuk DJ seterusnya.
1: Ya, silakan. Okay.
2: Petang hari bermain layang-layang, bermain layang-layang di Lebuh Raya Karak. Selepas ini bersama Yayang. Yayang berasal dari Sarawak.
1: Asik. Okay. InsyaAllah kita jumpa esok bersama saya, Kulin dan Epi Syafiq untuk Rentak Pagi KL. Kita tinggalkan anda lagu terakhir di Bilik Karaoke 972, Haslinda dengan Sehati dan Sejiwa.
2: Ya, Sehati dan Sejiwa akhirnya ke Manchester dia.
1: Bye-bye KL. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.

Itu dia VE dengan lagunya Party Like This. Membawa kita ke pukul 10.15 menit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda dan juga menceriakan lagi hari anda. Hari ini hari Khamis 3 September 2026. Baiklah, tadi dah yang dengar sebelum N Dayana dan juga AP Syafiq menutup siaran, menutup tirai untuk rentak pagi KL pagi tadi, AP tinggalkan Dayang dengan pantun. Dia tinggalkan kita dengan pantun. Jadi Dayang nak beli pantun daripada AP Syafiq. Kita beli pantun AP Syafiq pada pagi ini. Pagi-pagi pekanan kopi, kopi panas cicah roti. N Dayana dan juga AP Syafiq dah buka rentak pagi. Hai hai KL, kita sambung lagi. Jadi terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama dengan Dayang dalam Hai Hai KL, insyaAllah selama 3 jam hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi seperti biasa, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. InsyaAllah nanti Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Kalau ada ucapan yang nak dihantar juga kepada insan tersayang, juga boleh hantarkan ke 013-3097-972. Terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Siti dan Sean Gazi dengan lagunya Ku Impikan Bintang menghibur kat anda dalam Hai Hai KL, membawa kita menghampiri 10.33 minit pagi. Macam besar je impian dia kan, Ku Impikan Bintang. Tetapi tak salah pun kalau kita masih ada menyimpan impian yang besar, tak kisahlah cepat ke lambat ke kita nak capai impian kita. Yang penting kita kena teruskan usaha kita, teruskan berdoa, insya-Allah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Okey, jadi untuk anda yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas diucapkan. Dan yang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 23 September 2026, daripada pagi sampailah ke malam, jangkaannya jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi dalam keadaan jerebu ketika ini, lagilah musim cuti sekolah. Dayang doakan semoga anda semua sihat, jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, okey? 8 gelas je sehari ataupun 2 liter je sehari. Jadi waktu sekarang, ada ke yang belum lagi minum air kosong, pi minum sekarang 1 gelas. Nanti setiap 1 jam minum 1 gelas. Petang nanti insya-Allah dah cukup dah 8 gelas sehari. Ajak anak anda minum air kosong, ibu ayah dekat rumah, kerana kanak-kanak dan juga warga emas antara golongan yang berisiko untuk mendapatkan penyakit ataupun anda pesakit asma. Jadi jaga kesihatan, okey? Dan yang tahu dan yang faham musim cuti sekolah ini, pasti dah banyak dah sebenarnya planning ibu bapa nak luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak. Tetapi jangan lupa untuk cek dulu bacaan IPU di kawasan anda sebelum keluar rumah. Kalau terlalu tinggi, buatlah aktiviti di dalam rumah sahaja. Banyak sebenarnya aktiviti yang anda boleh luangkan masa bersama dengan anak-anak di rumah. Boleh tengok TV bersama-sama, boleh main board game bersama-sama, boleh ajar anak-anak main congkak, main apa tu, game ular tu. Banyak sebenarnya, asalkan anak-anak happy, bahagia, insya-Allah. Yang penting kita jaga kesihatan, okey? Banyak lagi lagu dan juga info yang akan saya kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: LFM ini baru KL gandingan suara Hakim Rusli featuring Aman Ra dengan lagunya Jatuh Bangun membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Dengarkan kami di KLFM ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang juga mendengarkan kami di RTM Klik. Pastinya betul-betul percuma. Ada yang dengar dari Johor, ada dari Negeri Sembilan, Melaka, Utara, Pantai Timur, Sabah, Sarawak pun ada. Terima kasih semuanya. Seterusnya dah nak kongsikan info program yang akan berlangsung pada hari ini di Maha 2026 yang akan diadakan di yang sedang berlangsung di MAHAB Serdang Selangor sehinggalah 6 September nanti. Jadi hari ini 3 September hari Khamis di Pentas Arena di Pavilion Wilayah Persekutuan pukul 11 pagi hingga 12.30 hari nanti akan diadakan Sentuhan Creative Kitchen DIY. Pukul 2 hingga 3 petang ada Memory Chess Match Game. Pukul 3 hingga 4 petang ada Ayam Masak Bunga Kantan. Ha, itu antara yang akan berlangsung hari ini di Pavilion Wilayah Persekutuan di Pentas Arena hari ini Khamis 3 September. Jadi untuk anda yang mungkin ada perancangannya nak singgah ke Maha 2026, singgahlah ke Pavilion Wilayah Persekutuan. Ada banyak yang disediakan untuk anda. Jangan lepaskan peluang ini. Tetapi jangan lupa kalau anda keluar hari ini, jangan lupa untuk pakai face mask. Jangan lupa untuk bekal air kosong, okay? Yang penting jaga kesihatan kita bersama-sama. Keadaan cuaca sangat tidak elok. Cuaca ni macam cemburu je. Musim anak-anak cuti sekolah ni. Jadi jagalah kesihatan anda. Kesihatan nombor satu, okay? Baiklah, seterusnya insya-Allah pukul 9 mana lagi. Insya-Allah 11.15 minit pagi nanti Dayang tidak akan keseorangan di dalam studio KLFM. Dayang ada tetamu hari ini yang akan kita bincangkan bersama mengenai Malaysia BIMD Putrajaya Digital Build 2026. Baiklah, warga Kuala Lumpur, kalau kita sebut Putrajaya kan, kita selalu bayangkan bandar yang cantik, bandar yang tersusun dan memang sinonim dengan bangunan yang ikonik. Tapi pernah tak kita terfikirkan macam mana sebenarnya bangunan dan bandar macam ini dirancang, dibina dan diurus menggunakan teknologi. Jadi itulah nanti yang akan kita kupas insya-Allah pukul 11.15 minit pagi nanti. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Itu Lindung Nilam Sari, nyanyian Search featuring Dato' Awi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 dan yang tidak keseorangan, dan yang bersama dengan Teknologis Tuan Sapuan bin Tuan Mat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seni Bina dan Inspektorat Bangunan, Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya, dan Teknologis Muhammad Rizal Norman, Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia, bersama dengan Dayang di studio KLFM pada ketika ini. Kita nak bersembang perkongsian mengenai penganjuran Malaysia BIMDE Putrajaya Digital Build 2026. Jadi Tuan Rizal, seterusnya apa agaknya pengisian menarik yang bakal ditawarkan sepanjang 2 hari Malaysia BIMDE 2026?
1: Okey. Untuk pengetahuan para pendengar, Malaysia BIMDE 2026 seperti sedia maklum, kita akan anjurkan selama 2 hari lah, dengan perkongsian yang kita fokuskan kepada perkongsian ilmu, teknologi, inovasi dan juga jaringan profesional dalam bidang pendigitalan sektor alam, sektor pembinaan. Untuk pada hari pertama, pada 14 September 2026, kita akan beri tumpuan kepada breakout session. Breakout session ni adalah lebih kepada technical session lah, khusus kepada pemain-pemain industri, yang mana breakout session ni dikendalikan oleh pakar-pakar industri daripada AC Kerajaan dan juga syarikat-syarikat teknologi, yang mana kita pecahkan kepada empat struktur utama lah, empat tema utama, iaitu yang pertama lead ataupun policy governance, yang kita nak bincangkan juga hala tuju, rezeki dasar, tadbir urus, piawaian serta strategi pelaksanaan BIM dan transformasi digital dalam peringkat nasional dan organisasi untuk industri pembinaan. Pada sesi yang kedua, kita ada juga dipanggil build and digital twin dan smart asset lah. Yang ini kita nak memfokuskan kepada pembangunan digital twin, pengurusan aset pintar serta aplikasi teknologi secara digital dalam pembangunan dan pengurusan infrastruktur. Untuk tema yang ketiga, transform atau kita kata AI dan juga emerging technology. Yang ini kita nak ketengahkan juga dari segi penggunaan AI, Internet of Things, IoT, automasi serta teknologi baru untuk meningkatkan dari segi kecekapan dan juga productivity dalam sektor pembinaan. Dan tema yang keempat, operate, BIM and digital delivery. Yang ini kita akan tekankan kepada industri pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan BIM dalam kitab hayat projek pembinaan dan juga penyampaian projek itu secara digital, bagaimana dilaksanakan serta pengurusan operasi dan juga penyelenggaraan apabila sesuatu bangunan kita kata disiapkan dan sebagainya lah, dengan lebih cekap dan sebagainya. Itu untuk hari yang pertama. Dia nampak macam teknikal lah kan, sebab benda ni memang khusus kepada industri pembinaan. Tetapi hari kedua, kita akan adakan majlis perasmian pada 15 September, yang mana ada dua kandungan utama di dalam perasmian tersebut. Yang pertama, Majlis Perasmian Malaysia BIMDE 2026, dan juga Majlis Perasmian My BIM Lab di Perbadanan Putrajaya, yang mana majlis ini akan dijadualkan dan disempurnakan oleh YB Menteri Kerja Raya, YB Datuk Seri Alexander Lantalinggi, dan juga bersama YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, YB Puan Hana Yoh lah. Jadi program ini akan dilancarkan oleh VVIP yang kita dah jemput untuk memeriahkan lagi program kita untuk pada 15 hari bulan tersebut. Dan pada masa sama, pada hari 15 hari bulan tu, kita akan ada sesi forum dengan industri, yang mana kita himpunkan dari segi barisan penceramah dan panel pakar dari dalam dan luar negara untuk kita bincangkan dari segi cabaran dan masa hadapan bagaimana transformasi digital pembinaan ini boleh berlaku. Dan dia merangkumi tadilah aspek body information modeling, digital twin, AI, IoT dan juga pada masa sama penerapan dari segi bandar pintar lah,
2: smart city,
1: yang dengan penggunaan teknologi digital yang terkini lah. Jadi sepanjang 2 hari itu ada elemen yang menarik, yang mana peserta dan pengunjung turut berpeluang boleh kata datang untuk melihat sekata tadi 50 apa ni pemain atau pameran tadi kan, atau bus lah, yang mana kita tampilkan macam saya katakan tadi, ada teknologi persen digital, ada produk-produk terbaru, dan yang paling menarik maknanya kita dah jemput juga daripada Jabatan Kerja Raya untuk pamerkan jentera-jentera berkaitan dengan pembinaan. Yang ini yang saya rasa fokus tu lebih menarik ke arah untuk generasi-generasi muda.
0: Yang selalu kita tengok kat tepi jalan, kalau ada jalan tengah buat jentera-jentera yang besar, yang ada warna kuning,
1: jadi,
0: hijau.
1: Jadi kita himpunkan sekali masa hari tersebut, 14 dan 15 tu. Pameran akan berlangsung 2 hari lah, 14 dan 15 tu lah. Jadi itu tarikan yang kita nak harapkan apa pengunjung-pengunjung boleh hadir lah.
0: Betul. Saya rasa itu memang sangat menarik sebab sekarang anak-anak mereka suka benda yang jentera-jentera besar. Macam mana mereka suka nak pergi melawat dekat jabatan bomba, kan? Mereka suka benda itu. Jadi itu sangat menarik. Ini sangat menarik untuk ibu bapa yang sedang bercuti, terutamanya di musim cuti sekolah ini. Datanglah bersama dengan anak-anak, dedahkan anak-anak dengan segala yang pengisian yang ada untuk Malaysia BIM Day ini. Jadi seterusnya boleh teruskan.
1: Last but not least, kita ada sesi business networking lah. Ini selalu memang setiap event yang kita anjurkan selalunya memang akan ada business matching dan sebagainya. Sebab ini adalah kita nak buka peluang lah kerjasama strategi antara kerajaan dengan sektor swasta, dan juga pada masa sama kita nak match-makekan jugalah antara institusi pengajar tinggi dengan pelajar-pelajar dan sebagainya. So ini adalah ruang untuk mereka bersama bertukar-tukar pandangan dan idea dan pendapat dalam industri pembinaan.
0: Dan nampak dia macam ruang dan peluang yang besar sebab dia melibatkan antarabangsa juga. Dia bukan dalaman sahaja. Jadi seterusnya, Tuan Sapuan, nak tahu juga bila dah ada bayarannya, kan? Adakah makan minum disediakan kepada peserta sepanjang 2 hari ini?
2: Sebenarnya macam yang saya dah maklum tadi, untuk semua peserta yang di luar sana yang mendengar, mana kita ada sediakan makan minum daripada pagi sampailah ke petang. So kita ada, kalau yang dah buat bayaran, so dah menjelaskan bayaran, so mana dia akan dapat package, maknanya minum pagi, refreshment, lepas tu kita ada lunch, dan juga kita ada minum petang.
0: Sebenarnya program ini selama 2 hari ini bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Daripada pukul 9 pagi.
0: Sampai pukul 6
2: pagi sampailah pukul 5 petang. Dan selain daripada itu, kalau katakan ada membawa anak-anak, kalau orang family, so kita sediakan food truck juga.
0: Food truck pun ada?
2: Ada. Dan sekitar kawasan kompleks PPJ juga, Perbandaran Putrajaya, ada kafe-kafe. So tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang mendengar boleh join, maknanya tengok dari segi orang kata yang Tuan Rizal dah mention tadi, kita ada pameran orang kata jentera oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Yang ini kita bawa jentera yang sangat besar lah. Orang kata ada orang kata jentera Land Rover yang klasik daripada zaman lama tu, Tuan Rizal. So benda ni sangat menarik. So untuk tarikan kepada anak-anak yang orang kata di peringkat sekolah, sekolah menengah dan TVET juga, pameran untuk teknologi. So kita orang kita alu-alukan daripada luar sana.
0: Jadi inilah peluang kita nak dapatkan. Selain daripada kita nak luangkan masa bersama dengan keluarga, ini adalah sesuatu yang sangat menarik sebab kita belajar benda yang banyak, perkara yang banyak, ilmu yang banyak kita dapat daripada program ini. Jadi seterusnya, Tuan Sapuan, di mana exactly lokasi program ini berlangsung?
2: Semestinya Malaysia BIM Day adalah di Putrajaya. Putrajaya Digital Build di Presiden 3, Kompleks Perbandingan Putrajaya. So di kompleks Perbandingan ini ada portion-portion, maknanya ada orang kata di auditorium Cempaka Sari, Tun Azizan Azainul Abidin. So itu akan ada majlis peresmian dan juga forum, which is akan berlaku pada hari kedua dan juga hari pertama juga. Dan Dewan Seri Melati, kita ada breakout session yang Tuan Rizal dah mention tadi, dan untuk orang peserta, breakout session ni disertai oleh pakar-pakar daripada luar dan dalam negara. Dan seterusnya ada foyer auditorium dengan pameran sebanyak 50 pameran yang Tuan Rizal mention, dan untuk penawaran peserta semua ada AI, OOT semua, dan daripada juga daripada agensi kerajaan juga. Dan seterusnya ada Dewan Seri Siantan untuk jamuan peserta, dan juga sekitar kompleks tu ada, saya mention tadi, food truck dan juga kafe-kafe lah untuk orang kata jual dah makan.
0: Pilihan pastinya.
2: Banyak pilihan, sangat banyak.
0: Kalau dah macam jalan banyak-banyak tengok booth di dalam, so kalau lapar-lapar tu jangan risau, ada banyak food truck yang disediakan untuk ibu-ibu, untuk anak-anak terutamanya. Jadi sebelum kita nak teruskan lagi dengan perkongsian selepas ini, kita berehat lagi lah dengan lagu permintaan. Ini lagi daripada tadi, Noni Lamsari, permintaan Tuan Rizal rasanya. Senja dan Merah, permintaan Tuan Sapuan. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
3: Ini baru KL.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

0: Itu dia Ziana Zain dan juga Dato' Awi, lagu Senja Nan Merah. Kalau anda kat dalam studio KLFM ni kan, anda nampak tetamu dia yang sangat bersemangat nyanyi lagu ini. Dia kata inilah lagu zaman dia. Dia tak tahu zaman sekarang pun budak-budak Gen Z ke Alpha tahu lagu ni. Bukan mereka tak tahu. Kita bersama dengan Tuan Sapuan. Masih lagi dengan Tuan Sapuan dan juga Tuan Rizal. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih KLFM sebenarnya untuk mempromosikan program Malaysia BIM Day Putrajaya Digital Build 2026. Baiknya seterusnya Tuan Sapuan sekiranya ada pendengar kita yang mungkin ada yang baru nak dengar, baru je dengar KLFM pada ketika ini kan, ada yang orang ramai yang nak mendapatkan info ataupun maklumat berkaitan dengan Malaysia BIM Day Putrajaya Digital Build 2026 ini, di mana mereka nak dapatkan maklumat? Sebab mungkin tadi dah terlepas, dah kita punya perkongsian daripada awal.
1: Okey, terima kasih untuk pengetahuan peserta semua. Maknanya untuk platform rasmi Perbadan Putrajaya, untuk maklumat ini, peserta dan tuan-tuan dan puan-puan yang kat luar sana boleh buka portal Perbadan Putrajaya, iaitu www.ppj.gov.my. Saya ulang sekali lagi, www.ppj.gov.my. Dan selain daripada itu, kami ada laman web rasmi untuk Malaysia BIM Day ini, iaitu www.pdb.putrajaya.my. Saya ulang sekali lagi, www.pdb.putrajaya.my. Dan selain itu, kita ada dari segi SOCMAC. SOCMAC tu maknanya kita boleh layari melalui Facebook, Instagram, TikTok apa semua. Kalau untuk Facebook, boleh melalui melayari Putrajaya, Instagram Perbadan Putrajaya, TikTok Putrajaya Corp. So, tuan-tuan yang tak ada kesempatan, ada handphone di tangan sekarang, boleh melayari tengok. Kita update dari semasa ke semasa. Dan selain itu, kalau ada daripada pihak luar yang bertanyakan mengenai pendaftaran, penajaan, pameran booth atau maklumat program, juga boleh hubungi kami, dari segi urus dia, call atau WhatsApp ke nombor 017-971-7941, itu Puan Akilah, dan juga 012-655-3867, Puan Aisyah. Dan email nur.akila@ppj.gov.my dan sekretariat@bimday.com.my.
0: Dia sebenarnya sangat mudah sekarang nak dapat apa-apa maklumat. Semua medsos ada, WhatsApp pun boleh. Jadi untuk anda yang mungkin baru dengar, jangan rasanya berminat ni nak bawa anak-anak nak pergi program Malaysia BIM Day 2026. Jadi kalau nak dapatkan keterangan lanjut, boleh scroll media sosial Facebook, Instagram, TikTok, semua ada Perbadanan Putrajaya, ataupun boleh WhatsApp urus setia tadi. Ada yang ulang, 017-971-7941 Puan Akilah, 012-655-3867 Puan Aisyah. Jadi mereka akan berbesar hati untuk berkongsi info ataupun apa-apa maklumat yang anda nak tanya. Okey, jadi seterusnya macam biasalah kan, bila kita buat program, kita nak tahu harapan penganjur tu macam mana mengenai program BIM Day ini, memandangkan juga ini julung kali diadakan
1: di Putrajaya.
2: Okey, Perbadanan Putrajaya dan juga CIDB Malaysia berharap bahawa Malaysia BIM Day 2026 ni akan menjadi satu platform yang saya katakan tadi, platform utamalah untuk mengukuhkan transformasi transformasi digital dalam sektor pembinaan. Dan juga pada bersama kita nak meningkatkan dari segi orang kata kerjasama antara sektor kerajaan, industri pembinaan dan juga institusi akademik dan sebagainya. Jadi kami berharap bahawa persidangan ini akan dapat menjadi pemangkin pemangkin kepada penggunaan teknologi secara digital dalam pembinaan, dan dengan penerapan AI digital twin yang seperti kita dah bincang pada awal tadi, dan juga sekaligus ia dapat meningkatkan dari segi ekonomi pembangunan dan juga pembangunan dalam negara kita lah. Dan pada masa sama, ia juga dapat membukukuhkan lagi Putrajaya sebagai bandar pintar dan juga menjadi model pembangunan digital dan mampan di Malaysia. Dan saya juga menyerulah agar pemain-pemain industri, kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak dan ibu bapa yang nak bawa anak-anak mereka ataupun yang nak hadir dan sebagainya, kita alu-alukan dan berbesar hatilah untuk hadir bersama pada 14 dan 15 September tadi, nanti pada 26. Dan kita harapkan ini adalah program yang dapat memberikan nilai tambah dan juga impak kepada orang kata yang akan hadir nanti pada dua hari tersebutlah.
1: Dengan adanya Tuan Rizal dan Tuan Puan dan apa daripada luar sana, so datanglah ke Malaysia BIM Day ni 2026 Predator Build. Ini pertama kali which is sebelum ni diadakan di KL, KL BIM Day. So sekarang ni dibawa ke Putrajaya. So kita ada macam-macam pameran, kita ada dari segi ni. So selain pada tu, kita pun luncurkan juga Hala 7 Putrajaya BIM Roadmap. So yang ni 2050, so untuk jangka panjang dari segi orang kata pelaksanaan dari segi BIM untuk industri di Putrajaya, dan juga kita support industri secara keseluruhan untuk negara juga. Dan selain pada tu, kita luncurkan juga BIM Lab, Malaysia BIM, My BIM Satellite, which is akan berlaku pada 15 hari bulan. So makna benda tu adalah antara 2-3 benda yang saya rasa benda ni sangat penting kepada industri, dan kita luncurkan pada 15 September, iaitu daripada dua-dua YBM lah yang berhormat menteri. So dengan harapan ini, kita bawa daripada speaker-speaker daripada luar negara, dalam negara, pakar kepada industri. So saya harap ini akan membuka peluang yang lebih besar lah kepada industri tempatan dan juga profesional untuk bersama-sama orang kata menimba ilmu lah. Dalam konteks apa, konteks BIM ni.
0: Dia bukan sekadar, program ini bukan sahaja sekadar pameran, dia terlalu banyak pengisian yang sangat besar ya, info ataupun maklumat ataupun knowledge kepada semua yang hadir. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda, terutamanya di Putrajaya, di Kuala Lumpur, yang daripada luar Lembah Kelang pun yang mungkin ramai datang ke KL Putrajaya sempena dengan musim cuti sekolah juga, singgahlah untuk bersama-sama memeriahkan lagi Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Build 2026. Ini bukan untuk ibu ayah saja, untuk anak-anak lagi sangat-sangatlah berbaloi untuk anda hadir. Anak-anak kecil juga boleh, sebab tadi ada pameran jentera. Dia bukan perkara yang kita rasa macam anak kecil lagi ni, tak apa, kita dedahkan seawal seusia mereka lah, daripada kecil. Nanti itu akan lagi memberi semangat kepada anak-anak kita untuk lebih lebih ke depan. Sebab kita tak tahu, sekarang pun kita semua benda AI. Kadang-kadang kita pun tak tahu, oh lagu ini siapa yang bawa, AI. Semua benda AI. Jadi kita kena lebih mendalami lah. Kita tak boleh tertinggal ke belakang, ya, betul tak? Jadi terima kasih banyak-banyak kepada teknologis Tuan Sapuan bin Tuan Mat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seni Bina dan Inspektorat Bangunan Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya, dan juga teknologis Muhammad Rizal Norman, Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia, sudi hadir ke Konti KLFM untuk berkongsi bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan pendengar KLFM semua mengenai Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Build. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar pada 14 dan 15 September. Betul? Bertempat di Kompleks Perdanaan Putrajaya, Presiden 3.
1: Presiden 3.
0: Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itu dia perkongsian daripada tetamu kita mengenai penganjuran Malaysia BIM Day Putrajaya Digital Build 2026. Jadi anda jangan lepaskan peluang, nanti datang beramai-ramai. Dan sekarang waktu menghampiri 12.05 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Lagu Lepas Geram.

Itu dia nak left-handed dengan lagunya Seruan untuk hiburan anda menghampiri 12.30 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL, insyaAllah masih lagi bersama Dayang sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi untuk anda yang pada ketika ini sedang memandu, tak kira lah ke mana pun destinasi anda, dan yang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu berhati-hati, okey? Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Tapi yang penting, jangan lupa untuk bagi signal tau. Kalau rasa nak masuk lorong, nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Kita jagalah keselamatan kita bersama. Keselamatan insan yang kita sayangi. Keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi di pejabat pada waktu ini, masih lagi sibuk dengan tugasan harian, jangan lupa untuk take 5 sekejap, rehatkan mata anda dari skrin komputer, regangkan badan anda, bangun sebentar daripada kerusi pejabat anda, pilah jalan-jalan, tanyalah khabar kawan-kawan yang ada di pejabat yang tidak bercuti itu kan. Sekarang musim cuti sekolah, pasti ramai je ibu ayah yang bercuti. Selamat bercuti diucapkan, cuti cuci juga. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, kesihatan nombor 1, okey? Di musim jerebu ini, jagalah kesihatan ekstra sikit daripada selalu. Kita kurangkanlah aktiviti di luar. Sekiranya perlu juga berada di luar, jangan lupa untuk guna face mask. Dan jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak supaya kita sihat, supaya kita tidak dehidrasi. InsyaAllah semoga sentiasa sihat hendaknya. Banyak lagi lagu pilihan. Ada lagi lagu pilihan pendengar yang Dayang akan siarkan selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Itu dia lembayang tari dari Wani Hasrita membawa kita menghampiri 12.47 minit tengah hari. Ya, pejam celik, cakap lagu. Dayang dah sampai dah ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL. Edisi hari ini hari Khamis 3 September 2026. Untuk anda yang ada yang menyambut hari jadinya hari ini, selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan urusan. Tak lupa untuk pasangan yang menyambut anniversary hari ini, semoga sehingga ke jannah. Banyak-banyakkan bersabar, jangan gaduh. Gaduh tak apa, biasalah kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, gitulah. Tetapi berbaik-baiklah semula, senyum-senyum selalu, okey semua. Untuk anda yang lapar, pergilah makan. Dah nak pukul 1 dah pun. Jadi selepas ini dalam Extra Sama Tak Serupa, Dayang pilih lagu kesal hari ini. Kesal yang pertama daripada Q-Face, kesal yang kedua daripada Ella. Selepas ini pukul 1, insyaAllah kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan bersama dengan Syak Dudu. Dah ada dah pun di depan Dayang, dah bersemangat dah nak menemani anda selama 3 jam seterusnya sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Jangan lupa kesihatan nombor 1, jerebu dijangka sampai ke malam. Okey, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok hari. InsyaAllah Dayang akan bersama anda dalam Nadi Kota KL esok. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. KLM Extra, sama tak serupa.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar KL FM. Ini baru KL. Alhamdulillah, waktu ini kita berteman kembali di ruang udara ini dalam nadi kota KL. Bertemakan syak hingga pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan saya tadi, Dayang, yang menemani anda dalam Hai Hai KL. Dan Kuala Lumpur, hari ini edisi pertemuan 3 September 2026 bersama 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Harapnya kita semua berada dalam keadaan terbaik dalam kita menghadapi kehidupan pada hari ini yang semakin mencabar. Dan ini dia saya nak kongsikan. Mungkin kita mencari kebahagiaan, tetapi percayalah, mencari kebahagiaan bukanlah dari luar diri, tetapi ianya hadir dari dalam diri. Dan kebahagiaan yang datang dari luar itu kadang-kadang palsu dan menghampakan. Mungkin ini adalah satu perkongsian yang baik untuk kita renung-renungkan terhadap kehidupan kita. Mungkin selama ini kita rasakan kita tidak ada apa-apa, tetapi cuba lihat kembali bahawa kitalah yang menentukan kebahagiaan kita itu di mana. Ayuh, itu dia sebut sedikit perkongsian pada waktu tengah hari. Dan kawan-kawan saya waktu ini Kuala Lumpur sedang menikmati hidangan tengah hari, ialah waktu rehat sebegini. Mungkin banyak makanan-makanan yang sedap-sedap, yang best-best di KL ni. Dan seperti biasa, ada yang suka nasi padang, ada suka nasi ayam, ada yang suka nasi kandang, ada nasi belau dan macam-macam jenis menu. Dan apabila kita makan, kita ingatlah bahawa ada lagi insan-insan yang lain yang harus kita lihat kembali. Dan penting sekali, jangan lupa untuk berdoa makan. Jadikan setiap perkara yang kita lakukan dengan doa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yoh, Kuala Lumpur waktu ini kita nak berhibur. Tadi kita dah dengarkan lalu rock pada Crystal di Laila yang waktu ini sedang memandu juga menemani waktu ini. Kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Alpha. Terlebih dahulu, boleh ikuti kami ataupun like di Facebook kami di KL FM Ini Baru KL, juga di TikTok kami di KL FM Official. Tidak lupa juga untuk anda semua, waktu ini teruskan bersama kami di KL FM Ini Baru KL. Ini dia lagu pada nyanyian Alpha, Mona Lisa. KL FM Ini Baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/CRC2026.
1: Baiklah kelompok, seperti biasa waktu ini kita akan bersama dalam Music Express, 30 minit muzik tanpa henti di KLFM dalam hari Kota KL, dan saya harapkan anda terus terhibur bersama kami waktu ini. KLFM, ini baru KL. Baiklah, terus kita dengarkan kini Music Express.
2: Music Express. Music Express. Music Express.

0: Music Express, music tanpa henti.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Itulah video kita hari ni. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar. Punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
3: Anjing ni, anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
2: Apa tu?
3: Sifat dia setia.
2: Betul.
3: Kalau sekali je kita bagi dia makan.

Itu dia Music Express 30 minit muzik tambah henti. Bertemankan kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL dan Syak waktu ini bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru saja bersama dengan kami. Dan hari ini edisi pertemuan 3 September 2026, bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Harapnya anda semua terhibur dengan lagu-lagu dan Music Express tadi. Dan tadi AP kita pasal anjing ya. Yelah, kita ni manusia kan. Kadang-kadang yelah, sifat takut tu ada. Tetapi janganlah ketakut sangat. Mungkin kita mencabar diri kita untuk kita berani apabila menghadapi situasi-situasi yang tidak dijangka seperti itu. Tetapi Kuala Lumpur, saya harapkan semoga anda waktu ini terhibur bersama kami. Dan semestinya jangan lupa untuk like dan follow di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM Dan official. Dan yang penting sekali, untuk sama-sama boleh kita dengarkan secara online di mana saja anda berada di RTM Klik. Betul-betul bercuma. Di situ banyak sangat untuk anda ikuti, banyak sangat untuk anda nikmati dan tonton bersama RTM Klik. Betul-betul bercuma. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak terus berhibur lagi waktu ini dalam lagu KL. Sebuah lagu rancak, sekali lagi bukan rancak lah, sebuah lagu memberikan semangat waktu ini pada Evanescence, Brings Me To Life. KLFM Ini Baru KL.

Baik, saudara, itu dia tadi Columbo, lagu pada nyanyian Nona, lagu yang viral, Rollerblade. Mungkin waktu ni ada sedang penat-penat ataupun yang mungkin keletihan, yalah, datang makan tengah hari kan, petang-petang ni kerja tak siap lagi, jadi dia mendatangkan stres. Dan kalau bertemu dengan kami di KLFM, insyaAllah Columbo, anda akan terus segar sampai habis kerja nanti. Dan Columbo, sekali lagi untuk saya berkongsi, iaitu berkenaan yang tadi dengan kehidupan, iaitu bahagia mulanya dari dalam diri. Dan mencari bahagia bukanlah dari luar diri, tetapi ianya datang daripada dalam diri kita. Dan secara kesimpulannya, bila kita sebut tentang kehidupan ni, ialah fasa yang bukan biasa-biasa. Ia perlu ditempuhi dengan jiwa yang besar dan fizikal yang kuat. Dan setiap detik di dunia adalah bermakna dan harus diisi dengan sebaiknya. Dan saya percaya anda semua adalah insan-insan yang cukup bijaksana dalam memilih hidup. Dan kita dipenuhi dengan pelbagai teknologi. Jadi gunakan teknologi sebaiknya. Yang penting sekali kontrol ataupun kawal perasaan kita dalam apa jua yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara kita mengawal perasaan kita itu, kita dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik, yang merugikan kita di masa hadapan. Ayuh, Columbo, waktu ini terus berteman kami di KLFM. Ini berkata KL, di Kota KL. Ini dia lagu pada nyanyian Ice Train, Aurora. Waktu ini menemani waktu ini di KLFM bersama dengan Syak. KLFM, ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Baik, kalau itu dia Gotti Song. Rancangkan lagu tu. Begitulah di Kuala Lumpur, kita kena rancang dan kita mencari rezeki. Baiklah Kuala Lumpur, saya dah kongsikan sesuatu yang menarik. Kita pun dah melepasi ataupun kita telah menikmati World Cup Piala Dunia FIFA 2026. Tapi ini satu cerita yang baik, satu cerita yang saya kirakan untuk saya kongsikan dan menjadi contoh. Mungkin ini dia salah seorang pemain bola yang cukup hebat. Kalau bayangkan kalau kita ada gaji RM800 seminggu, tapi relax dia orang boleh pergi kerja naik van pasal malam. Ini dia kisah yang gelagat bintang muda Paris Saint-Germain atau PSG dan skuad kebangsaan Portugal, Juan Neves. Dan kisah pemain berusia 21 tahun ini memang tengah tular dan ramai peminat bola sepak begitu kagum. Dan Neves dibeli PSG dari Benfica pada harga 60 juta, sekitar 300 juta ringgit, dan dibayar gaji kira-kira 150 ribu pound seminggu. Dan secara matematiknya, dia cuma perlukan masa kurang dari sehari punya gaji untuk beli van. Van dia pakai, okay, van Peugeot, partner tahun 2001. Okay. Dan secara matematik lah tadi saya cakap kan, dia boleh membeli kereta itu secara tunai dan berapa banyak dia boleh beli. Tapi walaupun dah menggenggam trofi Liga juara-juara Eropah UCL dan secara back-to-back di bawah kendalian Luis Enrique, kelibat dia langsung tidak menunjuk-nunjuk. Dan dalam video yang viral, selamba je kan, dia ni berhenti tepi jalan dengan van putih tu, senyum lebar dan siap turunkan tingkap sign autograph untuk fans kat luar selepas tamat latihan PSG. Ini dia salah satu contoh betul-betul humble. Dan kalau bintang lain kan, kalau kita lihat kan, antara bintang-bintang bola sepak yang memang hebat dan famous, bertukar-tukar kenderaan, ada yang pakai Lamborghini, Ferrari, ada pakai G-Wagon, Mercedes tu, parking tepi jalan latihan. Neves memilih untuk kekal humble dengan kenderaan praktikal dan biasanya orang guna buat angkut barang niaga. Hebat kan? Mungkin kita harus tukar mindset kita, harus tukar cara pemikiran kita. Tak semestinya kita harus menampilkan kenderaan, pakaian dan sesuatu yang nampak mewah yang menampakkan bahawa gah. Tetapi itu yang saya sebut pada awal tadi, kejayaan ataupun kebahagiaan itu datang pada hati. Kalau pada dalam diri kita ni sudah ada kebahagiaan itu, mungkin dia akan terpancar untuk dilihat beramai-ramai dan dia memberikan kesan positif. Jadi Kuala Lumpur, jangan ke mana-mana, terus bersama kami waktu ini dalam Likud KL. Dan seketika nanti kita akan pada 3.15 minit petang nanti kita akan bersama dalam Cahaya Cita Apa Hari Ini. Baik Kuala Lumpur, KL FM, ini baru KL.
2: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, nak ikut KL bertemakan Syah waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak sekali Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami, KL FM. Ini ber-KL juga di TikTok kami, KL FM Official. Tidak bukan juga untuk bersama-sama kami di RTM Klik. Betul-betul percuba. Okey, Kuala Lumpur yang sedang bekerja hari ini, yang sedang berniaga petang ni, dengannya pisang goreng ada. Dan kuih-kuih muih. Ada yang baru nak buka kedai, kedai-kedai tom yum. Gerai burger ada ke yang dah buka petang-petang begini? Mudah-mudahan di Kuala Lumpur ni nak cari makanan ni cukup senang, dan saya harapkan mudah-mudahan kita juga dapat mencari makanan-makanan yang berhasiat sambil-sambil kenyang. Kita juga menjaga kesihatan, itu yang paling penting sekali. Baik, Kuala Lumpur senang memandu, hati-hati sekali lagi di jalan raya kerana yalah, kesesakan akan berlaku kerana orang pulang kerja. Tenang, teruskan tenang sambil-sambil dengarkan kami di KFM. Untuk waktu ini juga difahamkan jerbu masih lagi kuat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kurangkan aktiviti di luar. Yang penting sekali kita minum air masak banyak-banyak, kita gunakan face mask, dan yang penting sekali kita berpesan-pesan waktu ini. Dan saya yakin setiap hari kita akan cuba menjadi yang lebih baik. Dan kadang-kadang kan, bila ditanya kan, kita nak jadi apa, cuba kita ubah pada nak jadi apa tu. Cuba kita tanya balik diri kita, kita nak buat apa. Mungkin dengan pertukaran nak jadi apa dengan buat apa tu, dia akan memberikan kita lebih suntikan, lebih inovasi ataupun lebih motivasi untuk kita memikirkan apa kita nak buat. Saya nak buat apa esok hari, saya nak buat apa petang ini. Kita cuba. Itu yang paling penting sekali, kita nak buat apa. Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia. Kita nak terus berhibur sebuah lagu pada nyanyian Bon Jovi, Everyday. KLFM, ini baru KL.

0: Baiklah, kolom pun cerita apa hari ini. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan ini dia. Saya seramai peminatnya, iaitu berkenaan dengan F1, Formula 1. Di mana sebanyak 10,000 tiket Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah Kota Madani habis terjual setakat ini. Dan kolom pun, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baru. Dan untuk tiket Madani saja katanya keseluruhan sebanyak 10,000 tiket telah disediakan. Namun pihaknya sedang meneliti kemungkinan untuk membuat penambahan bagi kota tiket Madani dengan mempertimbangkan pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baru. Kepada pemberita selepas majlis peluncuran pendaftaran sukarelawan rakan muda semena penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 hari ini. Dan menurutnya juga keseluruhan tiket bagi perlumbaan berkenaan turut habis terjual dengan jumlah kehadiran jangka melebihi 150,000 orang berdasarkan kapasiti yang tersedia di litaran terbangsa Sepang. Dan dalam perkembangan berkaitan, Dr. Muhammad Taufik berkata persiapan penganjuran Formula 1 kini berada pada fasa positif dengan mesyuarat jawatan kuasa teknikal diadakan setiap minggu dan kerjasama bersepadu antara pihak berkuasa dan kementerian berkaitan turut diperkukuh bagi memastikan aspek pengangkutan fasiliti keselamatan dapat diselaraskan dengan baik. Dan kerja-kerja persiapan serta persiapan fasiliti disasarkan selesai sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum perlumbaan berlangsung. Dan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 dijadual berlangsung di litar antarabangsa Sepang pada 2 hingga 4 Oktober depan. Itu dah cerita apa hari ini. Untuk anda mendapatkan tiket, mungkin boleh kita tunggu berita gembira. Kota sedang ditambah dan diteliti. Itulah cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

Itu dia Kuala Lumpur. Semangat Lamina, Dato' Ramli Sarif dan juga Life Handed. Terima kasih kepada anda semua yang terus bertemankan kami waktu ini di Nadiku TKL dan di jam terakhir ini. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama dan saya cukup gembira kerana apa? Kerana kita diberikan kesihatan hari ini, peluang untuk kita bekerja. Orang kata kerja itu satu amanah, tetapi kerja juga adalah satu benda yang harus kita syukuri kerana kita masih lagi berpeluang untuk bekerja. Dan Kuala Lumpur hari ini juga dalam insyaAllah dalam Based on Air hari ini kita akan mengenali seorang usahawan di mana perniagaannya ialah pisang goreng rangup, pisang goreng burn. Okey, okey, mungkin anda nak cari pisang goreng yang terbaik. Nanti dalam Based on Air, siapakah dia pisang goreng burn? Difahamkan sebentar nanti akan dikongsikan oleh sahabat saya itu EJ dalam KKL. Dan semestinya untuk Based on Air hari ini diterbitkan oleh DJ Riz. Nah, sementara segmen ini akan dikenalkan oleh EJ. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa sekali lagi untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Dan kita terus berhibur waktu ini dalam Nadiku TKL, Cinta di Akhir Garisan versi baru 2006.

0: informasi dan hiburan. Nadi Kota KL Le, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baiklah, Kolombo, ini dia info komuniti yang saya nak kongsikan di mana membina masa depan dengan pendigitalan Malaysia BIM Day. Putrajaya Digital Build 2026 menghimpunkan industri bagi memperkasa penggunaan Building Information Modeling atau BIM ke arah pembangunan bandar yang lebih pintar, cekap dan juga mampan. Dan jangan lupa hadir ke Malaysia BIM Day di Putrajaya Digital Build 2026 pada 14 hingga 15 September 2026 di Komplek Perbadanan Putrajaya Presin 3. Untuk ikuti rapat-rapat, follow media sosial rasmi PPJ di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Threads Perbadanan Putrajaya. Hashtag BIMDayMalaysia 2026.

Baiklah, kalau puan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus bertemankan kami di KL FM ini. Ini BKL. Sekali lagi, jangan lupa untuk like di Facebook kami di KL FM ini BKL. Juga di TikTok kami, KL FM Official. Dan juga didengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan seketika nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya itu EJ. Hati-hati berduri orangnya. Baiklah, kalau puan, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terus menyokong kami. Ingin kita bertemu lagi di suatu masa lagi. Ampun maaf dipinta. Anda tersilap, tersilap kata. Dan kalau bersama petang, bye-bye. Saya tinggalkan anda semua dengan sebuah lagu nyanyian pada kumpulan Heavy Machine, Gelombang Cinta.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
2: KL FM.
3: KL FM, ini baru KL.

Baik, itu dia lagu Rahim Ma'ruf, Pura-Pura Malu, membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang tengah layan KLFM. Selamat petang, EJ ucapkan. Okey, Siduri EJ kembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih Syak Dudu-Dudu yang telah menemani anda dalam nadi kota KL. Okey, selamat bekerja untuk anda. Lebih kurang 25 minit lagi untuk kita bersama. Bersama pula. Kita bersama sampai pukul 8 malam. Untuk anda bekerja kan. Yang time out dia pukul 4.30 minit petang lah. Yang mana balik pukul 5, teruskanlah dengan kerja anda. Habiskan apa yang patut. Sambil-sambil anda layan KLFM. Terima kasih juga yang ada dekat rumah, orang rumah kita. Katanya tadi tengah bancuh kopi O. Wow, sedap, sedap. Tidak lupa juga dengan goreng-gorengan. Gorengan apa tu hari ni? Mee goreng, kuitiau goreng. Ataupun jeput-jeput pisang waktu petang ni kan. Sedapnya. Baik, selamat minum petang juga untuk anda. Teruskan. Teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Tadi Pura-Pura Malu kan tajuk lagu. Ini Kalau Sudah Jatuh Cinta. Berbunga-bunga hati kita. Gitu.

0: kemenangan lalu KL.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
2: Ya, ini baru KL bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat petang untuk anda semua. Kepada anda yang tengah buat sibuk.

Selamat petang untuk anda semua. Lagu dendangan Endang Estaurina bertajuk Cinta Panas Dingin. Masih lagi dalam cuti persekolahan sekarang ini. Mungkin ada di antara anda yang baru juga sampai di Ibu Kota Kuala Lumpur dan buka KLFM kan. Tiba-tiba dengar suara ni, siapa anda kan? Saya si Duri EJ bersama dengan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, okey? Baik, Iji kongsikan juga amaran Ibu Pertiwi yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3.55 petang tadi, jangkaannya sampai pukul 6 petang ini. Ibu Pertiwi dan hujan lebat jangkaannya di keseluruhan negeri Perlis dan di beberapa daerah di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di Selangor, iaitu di daerah Kelang, Petaling, Gombak, Hulu Selangor dan juga Kuala Selangor. Dan juga di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, sila ambil maklum tentang amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia sampai pukul 6 petang ini. Anda boleh update dengan EJ juga kalau betul-betul jangkaannya dan berlaku hujan di tempat anda. Boleh juga anda kongsikan bersama dengan kami di KLFM untuk panduan kita semua yang ada dekat Kuala Lumpur ni, okey? Baik, kita teruskan lagi lagu-lagu kenangan yang boleh mengingatkan anda kepada memori suka mahupun duka. Termasuk lagu ini, Jangan Tunggu Lama-Lama, Sweet Charity. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Hiburan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Alamak, macam mana nak kahwin duit tak ada. Kebulan sweep September. Yelah, kalau ini jam nak kahwin, ini jam baru nak cari duit, macam mana nak ada. Duit tu nak kena kumpul kan? 5 tahun awal, 10 tahun awal, tak gitu kan? Jadi, tengah musim cuti persekolahan ni, ada yang akan naik ke pelamin hari Sabtu Ahad ini. Dan Nana juga akan menghadiri ke majlis jemputan. Tak kisahlah dekat ke jauh ke. Rancang perjalanan anda, terutama kepada anda yang akan jalan jauh jauh belah nu, utara nu ataupun selatan, pantai timur. Jadi berhati-hati di jalan raya. Kita akan dengarkan lagu ini untuk menaikkan lagi semangat semarak majlis perkahwinan, okey?

Office Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan Artis Legend KLKL-nya. Hey.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan bisnes adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di jam kedua dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ di sini yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam. Kita dah ikuti tadi utama 5 petang. Dan seperti biasa, setiap hari dalam KL-KL kita ada artis legend yang akan bersama anda sekarang ini, okay? Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah memandu kenderaan, laju-laju nak ke mana tu bang? Kalau kata nak pergi pasar malam, orang tu, orang goreng mi tu baru tengah goreng, baru tengah letak mi dia, kan? Kat kuali besar tu. Ayam rangka tu pun baru dalam minyak panas tu. Bersabar, bertenang . Ada yang kata kalau memandu di Kuala Lumpur, time cuti sekolah ni, dia relax sikit je. Kesesakan dia tak berapa teruk sangat lah. Betul? Benar? Saya sejak-sejak menjadi pemandu jarak jauh ni kan. Dulu jarak dekat. Sekangkang kera je kan. Sekarang ni pemandu jarak jauh. Saya benarlah pepatah itu . Kata cuti sekolah tak berapa sesak sangat. Okey. Baik, sambil-sambil anda memandu tu, fokus pada pemanduan anda dan terus sayang Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, artis legend pilihan ialah Adibah Noor, okey? Jadi, hari ini kita akan mengenang seorang nama besar dalam dunia seni Malaysia. Adibah bukan terus masuk dalam dunia hiburan sebelum bergelar penyanyi dan pelakon. Beliau sebenarnya seorang guru bahasa Inggeris. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Selepas menamatkan pengajian dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pada tahun 1994 menjadi titik penting dalam hidupnya apabila beliau memenangi pertandingan nyanyian suara 90-an Nescafe, dan dari situ bakatnya mula mendapat perhatian. Dan kita kenal Adibah menerusi suara yang cukup kuat, lakonan yang bersahaja dan personalitinya yang sangat ceria. Dan antara karya yang mengangkat namanya ialah filem-filem arahan Allahyarham Yasmin Ahmad seperti Sepet, Gubra dan Musin. Dan pastinya

lagu terlalu istimewa, lagu yang bukan sekadar merdu tetapi mempunyai kisah yang sangat menyentuh hati. Lagu itu dicipta sebagai penghormatan kepada Nurul Huda Abdul Ghani, mangsa jenayah yang menggemparkan negara. Dianugerah juara lagu 2006, Adiba membawa pulang juara lagu vokal terbaik dan kategori dalam kategori balada. Dan Adiba Hanur meninggal dunia pada 18 Jun 2022 pada usia 51 tahun. Jadi seorang guru, penyanyi, pelakon, pengacara dan penyampai radio. Tetapi yang paling orang akan ingat tentang Adiba Hanur ialah gelak tawanya, keramahan dan hati besarnya. Dan namanya Adiba Hanur memang selalu dan terlalu istimewa untuk dilupakan. Baik, tiga lagu back to back nyanyian Adiba Hanur hari ini. Kita akan dengar Zapin Cinta SMS, nyanyian bersama Sinario, Ikan di Laut, Asam di Darat, dan juga ini dia, Terlalu Istimewa. Terus layan artis legend, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: artis legend KLKL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Que la la lu Kuala Lumpur empat petang hingga lapan malam.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baik, sudah berlalu lagu artis legend untuk pendengaran kita. Kepada yang tengah memandu, sedikit info trafik terkini. Aliran trafik dilaporkan perlahan dan mengalami kesesakan berikutan tumpahan bahan kimia di kilometer 30.4 berhampiran susur keluar Highcom. Kesesakan dilaporkan berlaku bermula dari arah Kota Kemuning. Jadi kepada pemandu yang melalui laluan berkenaan, dinasihatkan supaya berhati-hati, terutama kepada anda yang menaiki motosikal sekejap lagi. Dan tolong perlahankan kenderaan dan menggunakan laluan alternatif yang lain jika perlu, okey? Itu yang menuju ataupun bermula dari arah Kota Kemuning. Baik, untuk sekarang ini kita akan bersama dalam Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Reese untuk hari ini. Kita akan dengarkan tentang perkongsian tentang perniagaan pisang goreng burn bersama dengan pemiliknya, Cik Muhammad Fauzan Mubarak. Okey. Jadi untuk yang pertama ini, kita nak kenali dululah dengan pendengar Tega KLFM ini juga. Yang dipanggil Bro Burn, pengasas di sebalik jenama pisang goreng Burn.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Mubarak bin Abu Bakar. Nama panggilan orang panggil Fauzan ataupun Burn. Sebenarnya nama kedai saya Pisang Goreng Burn. Jadi saya berasal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Memang lahir di Kampung Baru. Fokus utama perniagaan pisang goreng Burn ni adalah untuk bagi masyarakat menikmati hidangan pisang goreng yang di tengah bandar tapi rasa macam dalam kampung, iaitu kita buat style Johor. Pisang goreng ada sambal kicap. Untuk yang muda-muda, kita ada topping cheese, coklat, strawberry, matcha, dan kita ada macam-macam jenis, ada kuih-kuih lain juga untuk warga kota KL khas khususnya untuk menikmati masakan walaupun dalam bandar tapi terasa macam dalam kampung.
4: Biz On Air.

0: Baik, kembali semula dalam Beast on Air bersama dengan Cik Muhammad Fauzan Mubarak ataupun Cik Burn, okey? Baik, kita nak tahu jugalah macam mana titik awal pisang goreng Burn ini bermula dan dekat mana lokasi gerai yang boleh kita kunjungi. Jom kita bersama dengan Encik Burn.
1: Asalnya pisang goreng ni tak ada nama, tapi kita ambil sebenarnya nama ayah saya yang awalnya menubuhkan pisang goreng Burn ni. Jadi orang panggil dia Burn, nama dia Abu Bakar, orang panggil dia Burn. Dekat KN orang panggil dia Burn, jadi kita letak nama pisang goreng Burn. Kita dah beroperasi lebih 15 tahun. Sekarang ni kita ada 3 cawangan. Kita ada di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kita ada di Selayang Mutiara. Kita ada di Keramat Wangsa. Kita buka pukul 11 pagi sampai 6 suku petang.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Itu dia sebuah lagu berkaitan dengan buah apple, bukan buah pisang, tapi hari ini kita tengah berbicara berkaitan dengan goreng pisang Cik Ben kita ni. Baik, untuk seterusnya, apa sebenarnya rahsia resepi warisan dan variasi topping moden yang buatkan pisang goreng Ben ini pilihan ramai warga kota?
2: Istimewa pisang goreng Ben ni, resepi saya tak ubah satu pun daripada ayah saya. Maknanya resepi air tangan orang lama, kita tak ada ubah satu pun. Tepung kita nyarangop, kita punya sambal kicap yang tak terlampau pedas, sesuai untuk makan dengan goreng pisang. Orang muda, orang tua boleh makan sambal kicap kita. Kita boleh buat penghantaran juga dekat mana-mana anda berada. Di KL, di Selangor khususnya, anda ada meeting di office ke, pejabat ke apa, kita boleh hantar di mana-mana anda berada. Seterusnya, untuk yang muda, kita ada inovasi pisang cheese, pisang coklat, pisang strawberry, pisang matcha, pisang green tea. Untuk yang berusia, kita ada set dengan sambal kicap Johor. Mana-mana yang rindu di KL nak makan macam mana, dekat Johor ke belah selatan, kita ada. Dan seterusnya kita ada kopi, kopi ais Johor, kopi 434 kita ada buat untuk orang KL dan selatan.
3: Dengarkan Beast on Air, temubual santai.

0: Голос Вашингтон.
1: Itu dia sebuah lagu rancak untuk pendengaran anda di waktu petang ini. Kita masih lagi dalam Beast on Air. Ada yang bukan main lagi rancak benar dia bergoyang kepalanya tu kan. Kita masih lagi bersama dengan Cik Ben untuk kita ketahui tentang perniagaan goreng pisangnya. Jadi bukan setakat menjual dekat gerai, tapi yang Cik Ben juga ada niat untuk membimbing anak-anak muda menjana pendapatan sendiri. Malah perniagaan ini turut dipacu bersama sokongan pembiayaan daripada Tekun Nasional. Jadi jom kita dengarkan cerita penuh tentang ataupun inspirasi yang ingin dikongsikan bersama dengan Encik Ben.
2: Saya pilih untuk teruskan perniagaan pisang goreng ber ni disebabkan saya nampak ada peluang yang cerah untuk khususnya untuk anak-anak muda. Saya boleh melahirkan usahawan pisang goreng ber yang boleh membantu income diorang tiap-tiap bulan, insyaAllah. Sambil tu, kita juga ada menerima bantuan daripada Tekun untuk membantu sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada kita untuk buat pembiayaan untuk kita kembangkan lagi perniagaan pisang goreng ber ni.
1: On air.

0: Lagu nyanyian Izla, Ku Kunci Rindu Buatmu, KLFM. Terima kasih kepada anda yang terus kunci KLFM untuk pendengaran anda di waktu petang ini, okay? Kita dah sampai di hujung untuk Biz On Air bersama dengan Cik Ben untuk perniagaan pisang gorengnya. Tadi kami di KLFM juga dapat merasai pisang goreng Cik Ben ini, penerbit belanja. Terima kasih DJ Riz. Baik, untuk soalan terakhir EJ lah kan. Apapun sebelum itu EJ dan kami di KLFM ucapkan terima kasih kepada Encik Ben sebab sentiasa setia pasang stesen radio KLFM dekat gerai. Jadi khas untuk anda yang nak petua perniagaan ataupun dah mula terliur nak serbu gerai pisang goreng Encik Ben dekat Kampung Baru, Selayang, Mutiara atau Keramat Wangsa. Dengarkan info lanjut dan nombor untuk dihubungi.
1: Tips perniagaan adalah konsisten. Apa yang kita buat, apa yang kita meniaga sekarang, kena konsisten dari segi resepi ke, dari segi layanan kita kepada customer, dari segi waktu kita buka perniagaan, kita tutup pukul apa, kita buka pukul apa. Kalau sekarang ni kita perlu ikut trend semasa, kena ada TikTok ke, kena ada apa-apa media sosial, kita kena ikut semua tu. Janji kita tak melanggar undang-undang. Okay, boleh support saya dekat Pisang Goreng Burn. Type je dekat mana-mana pisang goreng Burn. Kalau dekat TikTok, tulis pisang goreng Burn. Dekat Facebook, tulis pisang goreng Burn. Dekat Instagram, tulis pisang goreng Burn, akan keluar. Boleh hubungi kita dekat situ. Kita buka 11 pagi hingga 6 suku petang. Kita tak ada cuti kecuali ada urusan. Hari-hari kita buka, hari public holiday pun kita buka. Nombor untuk hubungi 018-2826-926 Burn.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Baik, selamat petang untuk anda. Pukul 6.08 minit petang. Kita dah berada dalam JTK. Jangan turun kereta. Ya ke? Cakap sedikit lagu banyak. Ijin macam cakap banyak aje macam mana? Okey ke tak okey? Sebab saya nak menemani anda yang memandu seorang-seorang ni kan. Kadang-kadang kita suka bermonolog sendirian, seorang diri. Kita cakap apa dalam hati tu kan. Lepas tu kita senyum sendiri kan. Itulah, siapa suruh naik kereta seorang-seorang kan? Dah tak diranya begitu kan? Berbanding anda yang naik kereta berdua kan? Tapi naik kereta berdua pun kadang-kadang macam seorang juga. Macam mana tu? Member sebelah, pasangan kita ke, adik-beradik kita ke, kawan kita kat sebelah tu, rupanya dah jauh belayar eh. Kita dalam kesesakan lalu lintas tapi dia dah jalan dulu dah. Dah ke mana-mana dah dia eh. Penat benau dia. Apapun, sedikit info trafik untuk anda di sekitar Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang. Di Lebuh Raya Elit, trafik masih perlahan dari Kota Kemuning menghala ke Haikom. Susulan tumpahan bahan kimia di kilometer 30.4 berhampiran susur keluar Haikom. Sementara itu di Jalan Labuhan Dagang Kenilai, kerja-kerja penyelenggaraan berhampiran susur ke Kota Warisan masih menjadi punca kesesakan. Dan trafik juga perlahan dilaporkan bermula dari Masjid KLIA, Jalan Perkeliling dan juga Jalan KLIA 1. Dan kemalangan juga dilaporkan berlaku di kilometer 24.8 arah utara berhampiran Pucung Intan. Jadi lorong kiri terhalang dan trafik bergerak perlahan. Dan beberapa laluan lain turut mengalami trafik perlahan, antaranya Minlon ke UPM, UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Sri Kembangan, Sapura ke The Mines, Kuchai Ling 2 ke Kampung Malaysia, Jalan Chow Solin ke Salak Sejaya dan PGRM ke Pandan Makmur serta Jalan Pandan menuju ke susur MRR2. Kepada anda juga yang sekarang ini melalui kesesakan, tak kisahlah bawah bukit ke atas bukit ke eh. Sebab ada yang WhatsApp EJ ni kata, EJ, jam ni dekat bawah bukit. Bukit mana tu? Tak apalah, kita layan lagu JTK. Jangan turun kereta yang dah dihantar oleh teman-teman pendengar seawal jam 4 petang tadi eh. Antaranya Tok Dah nak dengar lagu Kau Ku Rindukan, Gingerbread. Ya ke? Rindu kita ke? Perasan pula EJ. Dan Cik Arsyad Muhammad, dia kata nak dengar lagu Siapakah Memberi Kabar eh. Tadi rindu, ini beri kabar pula. Lagu dari kumpulan Harmoni. Dan Muhammad Amir dari Ampang, petang ini saya ingin dengar lagu Senandung Semalam nyanyian kumpulan Ellie Cats. Baik. Dan juga Nurul Atikah dari Wangsa Maju nak dengar lagu The Winner Takes It All nyanyian kumpulan yang berasal dari Jerman, iaitu Eba. Hari ini pasar malam berdekatan dengan rumah saya, EJ. Pasar malam Taman Sri Rampai setiap hari Khamis. Oh, ya ke? Kejap lagi je nak tengoklah kat mana lagi ada pasar malam. Yang penting dan yang pasti, setiap pasar malam ada jual rangka. Kan? Okey, jom kita layan JTK. Jangan turun kereta. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: 6.30 minit petang, selamat petang untuk anda semua. Untuk kita dengarkan menerusi Arena 972 berkaitan dengan aktiviti dan perkembangan bola sepak. Ini nak kongsikan tentang aktiviti pameran bola Merdeka, satu inspirasi. Jadi bersempena sambutan bulan kemerdekaan, pameran bola Merdeka, satu inspirasi mengetengahkan sejarah dan perkembangan bola sepak negara, termasuk kisah serta legasi pemain-pemain yang pernah mengharumkan nama Malaysia. Menariknya, pameran ini bukan untuk peminat bola sepak sahaja. Kalau anda nak kenal lebih dekat sejarah sukan yang pernah menyatukan rakyat Malaysia sehingga ke hari ini, ia memang antara aktiviti yang boleh dimasukkan dalam senarai anda untuk hujung minggu ini. Dan ia akan berlangsung dari 31 Ogos lepas hingga 31 Disember ini di Galeri 1 Jabatan Muzium Malaysia, 9 pagi hingga 5 petang. Jadi, kalau anda peminat bola sepak ataupun kaki sejarah atau sekadar untuk mencari aktiviti bersama dengan keluarga dan kawan-kawan, pameran bola Merdeka, satu inspirasi, boleh jadi salah satu destinasi anda hujung minggu ini. Dan bercakap tentang bola sepak, warga kota khususnya penyokong Kuala Lumpur CTFC, jangan lupa, sebab pasukan kesayangan kita yang duduk di Kuala Lumpur ni kan, ada juga aksi penting untuk minggu ini. Jadi dalam saingan Piala FA, KL City baru saja mencatat kemenangan 1-0 ke atas Perak FA dalam aksi pertama pusingan 16. Dan gol tunggal kemenangan KL City hadir menerusi Kapten Paulo Jose yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-86. Dan menariknya, KL City sebenarnya mempunyai kelebihan 2 pemain selepas Perak dilayangkan kad merah pada minit ke-60. Namun, KL City masih gagal menambah jaringan dan terpaksa berpuas hati dengan kemenangan tipis 1-0. Jadi, tugasan dalam Piala FA masih belum selesai dan aksi timbal balik nanti akan menjadi penentu siapa yang akan mara ke suku akhir. Dan sebelum aksi timbal balik itu, dalam aksi Liga Super Malaysia yang seterusnya, KL City akan bertandang ke Kota Baru untuk berdepan Kelantan Red Warrior FC. Dan perlawanan ini akan berlangsung esok 4 September 9 malam di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru. Dan sudah tentu KL City mahu membawa momentum kemenangan Piala FA itu ke Liga Super. Dan Kelantan pula akan mendapat kelebihan beraksi di laman sendiri dan pastinya mahu memberikan tentangan sengit kepada warga kota. Jadi minggu ini memang minggu yang menarik buat penyokong KL City. Aksi Liga Super menentang Kelantan Red Warrior FC, kemudian misi Piala FA pula menanti. Jadi daripada sejarah bola sepak negara sampailah ke aksi pasukan tempatan hari ini, semuanya mengingatkan kita bahawa bola sepak bukan sekadar 90 minit di atas padang. Dan sukan bukan sekadar untuk ditonton, sejarahnya untuk kita hayati dan aksinya untuk kita sokong.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
2: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, hujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
0: Ini baru KL.
1: Ya, ini baru KL. Diteruskan lagi untuk JTK petang ini. Terima kasih kepada yang dah hantar permintaan tadi je kata nak kongsikan juga kat mana ada pasar malam lagi. Malam ni kan, hari ni hari Khamis. Kejap-kejap, Ijin masih lagi mencari. Kejap lagi Ijin kongsikan juga dengan anda lah kat mana kan. Kalau anda juga ada pasar malam dekat tempat anda, hantarkanlah kot-kot dekat perjalanan satu jalan balik nanti, balik rumah Ije kan. Rumah Ije yang jauh nun di sana tu kan. Bolehlah Ije singgih pula. Ije singgah. Buat hilang ngantuk malam nanti kan. Singgah beli kacang kuda ke. Kopok lekor ke. Nak makan ayam rangka susah dalam kereta. Baik, seterusnya ini Suria Dolce. Nak dengar lagu Ramlah Ram, Siapa Yang Bersalah. Dan terima kasih Azimah dari Gombak nak dengar lagu Gadis Melayu Osman Hamzah. Dan Cik Muhammad Nur EPE nak dengar lagu Nikki Ardila bertajuk Duri Terhalang. Dan terima kasih orang Kelang, Kak Shima, nak dengar lagu Acik Spin. Dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Ini semua menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Lagu Memori Berkasih mungkin membawakan lagu ini kepada memori-memori anda yang terdahulu kan, bersama dengan CDA, CA. Dia ada banyak, ada A, ada B, ada C, ada D kan. Masing-masing punya cerita, masing-masing punya kenangan. Tapi bagus eh, kepada anda yang masih lagi ingat tentang kenangan-kenangan itu, walaupun bersama A, B, C dan D. Apapun, ia hanyalah sekadar kenangan saja, tidak perlu diingat-ingat kembali kerana anda ada yang kat sebelah tu. Tengok yang sebelah tu menjeling je kan. Baik, tadi je kita nak kongsikan pasar malam hari Khamis. Hari ni ada dekat pasar malam Taman Melawati, ada pasar malam Jalan Kaskas. Wah, menarik eh nama dia, Jalan Kaskas dekat Ceras. The pasar malam Taman Ikat Emas, Ceras juga. Pasar malam Taman Sri Sentosa. Pasar malam Jalan Berhala dekat Brickfield. Pasar malam PPR Sri Alam Fasa 2. Yang dekat Selangor, Chow Yang Thursday Night Market SS2PJ. Pasar malam Khamis Ku, Kelang Utama. Pasar malam Seksyen 27 Shah Alam. Pasar malam Kampung Melayu Subang Tambahan. Pasar malam Taman Selasih Batu Cave. Itu antara pasar malam yang ada untuk hari ini. Ada orang kan, dia kalau tak dapat pergi mana-mana, pergi pasar malam pun dah cukup happy dah. Tapi get ready je lah kat pasar malam tu, nanti dia minta macam-macam. Tak apalah saudara, sekadar di pasar malam saja, apalah sangat kan. Baik, Ije nak teruskan lagi permintaan lagu JTK yang terakhir. Sebenarnya banyak tau yang minta lagu hari ni eh. Kenapa eh, macam ramai jari minta lagu eh. Macam tak done lah. Kalau tak sempat, tak apa, anda minta malam nanti dekat Alif eh. InsyaAllah Alif boleh tunaikan. Okey, seterusnya ini Wani katanya nak dengar lagu Casablanca, lagu nyanyian Betty Higgins. Terima kasih juga untuk Usama, nak request lagu Berhenti Berharap. Mood sedih dan kecewa sangat-sangat ni. Bawa bertenang Cik Usama, tarik nafas dalam-dalam, ingat pasal malam. Boleh pergi pasal malam untuk kita meleraikan rasa sedih dan kecewa tu. Dan terima kasih juga untuk Cik Syamsul, dia ada buat request, dia ada hantar voice note. Jom kita dengar. Waalaikumsalam.
1: Ya, petang-petang ni nak lagu je untuk JTK.
0: Nak maghrib lah ni.
1: Lagu Mondadah Impian dari Zaitun Samit On.
0: Apa kisahnya? Ada kisah ke?
1: Itu ada datang ke mini konsert kat Nilai tu. Masa
0: terkenang lagi
1: Zaitun Samit On perform. Masih power lagi lah vokal dia.
0: Ya, artis dulu kan.
1: Teringat lah zaman-zaman dulu.
0: Zaman apa tu?
1: Tahun 90-an.
0: Ya ke?
1: Dengan lagu ni.
0: Ni awet.
1: Okeylah, untuk lagu ni untuk semua pendengar KL FM. Ini baru KL, hati-hati di jalan raya. Area Subang hujan. Ije.
0: You ke?
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Subang hujan lagi ke?

KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Baik, selamat malam kepada anda semua. Dah pukul 7.10 minit malam. Jangan kita berhenti berharap pada Yang Maha Esa, sebab kadang-kadang apa yang kita minta bukan tak didengari, cuma belum sampai waktunya untuk menjadi nyata. Mungkin hari ini kita rasa penat, rasa macam dah terlalu lama menunggu, rasa macam doa kita tak ke mana. Tapi percayalah, Allah tak pernah terlambat. Ada perkara yang kita kejar tapi dia jauhkan kerana dia tahu ia bukan untuk kita. Ada pula yang kita tak pernah sangka tiba-tiba hadir ketika kita hampir berputus asa. Jadi teruskanlah berdoa, teruskanlah percaya, sebab selagi kita masih berharap kepada Yang Maha Esa, selagi itulah masih ada jalan yang kita belum nampak. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 minit malam. Terus layan bersama dengan EJ di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama kita ke udara 97.2 di Lembah Klang. Dan terima kasih kepada anda yang layan melalui RTM Klik secara percuma.

0: FM 97.2.
1: Kenal lalu kuala lumpur.

آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Selamat malam untuk anda semua. Lagu nyanyi Tan Sri P. Ramli berjudul Nak Dara Rindu. Di mana semua anak-anak kita di waktu malam ini, ha, terutama anak dara kita lah kan, pastinya dah ada dekat rumah lah. Yang cuti sekolah ada dekat rumah, ataupun yang keluar mesti dengan keizinan kita sebagai orang tua kan. Baik, terima kasih yang hantarkan kiriman. Kata Cik Mat Baba ni, pasal malam Jalan Kucing antara yang famous. Nak pergi sana sekejap lagi ni, macam-macam ada. Ya ke Jalan Kucing? Dan juga Pak Endak Rahim, katanya Bandar Baru Ampang ada pasal malam hari ni, hari Khamis. Oh, terima kasih atas makluman. Dan terima kasih juga yang menegur EJ tadi. Dia kata EJ, duri terlindung EJ, bukan duri terhalang. Lagu nyanyian Nika Ardila tadi, ya ke? Saya sebut duri terhalang ya tadi. Saya tak perasan lah. Maklumlah, duri ni kelaparan. Sebab sudah sampai masanya dia makan malam kan. Jadi maafkan saya. Ya, duri terlindung, okey? Okey, jomlah kita teruskan hiburan. Berbaki lebih kurang 30 minit lagi untuk kita bersama. Punca segalanya untuk anda tidak turun dari kereta tadi sebab lagu best-best kan. Kita sambung lagi berbaki lebih kurang 30 minit. Kita layan lagu best juga ni. Lagu kumpulan Diana, Punca. Semuanya hanya di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Jadi lagu Memori Daun Pisang membawa kita ke pukul 7.54 minit malam dan EJ dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dah menemani anda 4 jam bermula pukul 4 petang tadi. Dah sampai masanya untuk EJ pulang dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Alif yang dah ada di konti ni. Dia akan sambung lagu-lagu yang mana EJ tak sempat nak tunaikan tadi, minta dekat Alif. Lagu-lagu jiwang kan. Alif suka lagu-lagu jiwang ni kan? Jadi kepada anda, terus bersama dengan kami di KLFM. InsyaAllah kita akan kembali semula esok dalam ruangan Hai Kuala Lumpur. Jadi jangan marah-marah, seperti biasa EJ tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu penutup untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Simalakama. Assalamualaikum KLFM.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: apa lagi?
1: Ya, kalau FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.18 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, saya yakin waktu-waktu begini kan, malam-malam macam ni, pasti ada juga antara abang-abang kita kan, pendengar-pendengar kita yang akak-akak kita ni masih lagi yang bekerja ataupun baru saja bermula bekerja. Lagi-lagi pemandu-pemandu e-hailing kita kan mesti bekerja sambil dengar radio. Ha, tengah dengarkan KFM pula, suara saya ni pula keluar kan. Aduh, apalah bebel pula DJ ni kan. Apapun, selamatlah bekerja dan semoga anda bekerjalah dalam keadaan ceria-ceria selalu dan senyum-senyum juga, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman bertajuk Yang Tinggal. Bersih KFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Yuka FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.35 malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Okay, baik, hari Sabtu nanti kan, kalau anda ada waktu berkelapangan, tak tahu nak pergi berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor ni kan, lagi-lagi tengah musim cuti sekolah ni, cuti sekolah sampai rehat, ada lagi masa. Kalau anda nak mempunyai idea yang bernas, anda boleh dengarkan di 97.2 dan juga boleh saksikan di Facebook rasmi KL FM ini baru KL pada pukul 3 petang. Itu Port Baik punya. Jadi Port Baik punya ini, kami akan tunjukkan anda tempat-tempat yang hidden gem lah orang kata, dekat sekitar Kuala Lumpur ini ataupun Selangor, yang anda boleh pergi membawa family anda berjalan-jalan. Jadi untuk Sabtu ini anda akan bersama dengan Anne Diana dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda berjalan-jalan merasa kenikmatan di Melon Cafe Banting. Jadi kalau kita dengar daripada namanya Melon, mestilah kat sana ada banyak buah-buah tembikai ataupun buah tembikai susu kan. Jadi kalau nak tahu lagi apa yang lebih lanjut tentang Melon Cafe Banting ini, anda boleh dengarkan pada hari Sabtu ini. Okay, dan baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Anda juga boleh hantarkan apa-apa pilihan lagu ataupun anda ingin luahkan apa-apa kata anda ataupun ingin kirimkan ucapan selamat malam, selamat berehat kepada crush ke, boleh juga di talian WhatsApp kami 0133097972.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM. Ini baru.

Ya, lagu daripada April Rosa dan juga Sarah Suhairi bertajuk Entah Apa telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.3 minit malam. Untuk malam ini di Neon KL dan juga segmen Curahan Hati Kak Afan, anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan malam anda, iaitu Alif Aiman sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita juga tengah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik dan juga kita ada kiriman curahan hati daripada pendengar kita yang ingin berkongsi bersama-sama. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Farah yang ingin meluahkan kata-katanya, engkau adalah cahaya yang menerangi jalanku, membawa damai ke dalam setiap sudut hatiku. Tiada kata yang cukup untuk gambarkan keindahan jiwamu yang sentiasa lembut, ikhlas dan penuh pengertian. Terima kasih kerana menjadi insan teristimewa yang mengajar erti ketulusan dan kasih sayang. Kehadiranmu menjadikan hidup lebih bermakna dan namamu akan sentiasa terukir indah di sanubariku. Itu adalah kata-kata yang indah daripada pendengar kita yang bernama Farah. Mungkin Farah memiliki seseorang yang cukup, orang kata bagai pinang di belah dua, bagai cincin dan permata. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita Farah, iaitu Hazami Sonata Musim Saju. Mercy KFM, ini baru dia.

0: begin again.
1: Hai, saya Dayana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.26 minit malam untuk malam ini di Nian Nian KL dan juga segmen curahan hati Kelab FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Kita ada lebih kurang 30 minit lagi saja kan. Tapi tak apa, dengan 30 minit ni juga saya akan manfaatkan sehabis baik peluang yang ada. Macam bola lah kan, dengan lagu-lagu yang menghiburkan anda juga pada malam ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini, iaitu curahan hati yang terakhir dari pendengar kita yang bernama Hazelnut. Jadi Hazelnut ingin berkongsi luahannya, iaitu kau hadir membawa sinar, membuat hati kecilku berani menyemai sangka. Namun aku takut pada bayang sendiri, bimbang tanda yang ku baca cuma lakonan biasa. Aku lelah kepada sebuah ketidakpastian, menyimpan sayang di dalam sepi, kini terperangkap antara isyarat nyata atau sekadar ilusi yang ku cipta untuk melukai diri. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Dan Hazelnut ingin dengarkan lagu daripada Adam bertajuk Haruskah. Jadi jom kita sama-sama mendengarkan lagu Haruskah ini bersama kami di KLFM. Ini baru kita.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Itulah video kita hari ni. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
2: Anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
1: Apa tu?
2: Sifat dia setia. Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila. Macam saya dulu dekat rumah lama dululah. Memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
1: Dia ingat awak kot?
2: Dia ingat sebab saya selalu akan selalu bagi makanan kat mereka.
1: Oh, maknanya. Oh, tu. Dah balik lah dah tu.
2: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
1: Jom.
2: Saya duduk dekat atas. Dia sampai ke atas dia kejar saya.
1: Takkanlah.
2: Dia naik tangga.
1: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondo. Mana boleh anjing masuk.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. In baru KL.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pagi ini, pertemuan pada pagi ini bersama saya Colin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL. Kita nak tekankan Rentak Pagi KL pagi ni sebenarnya.
1: Kenapa nak menekankan sangat ni?
0: Yalah, sebab kita dah hari Jumaat.
1: Jadi sebelum kita nak tekan orang, kita nak tekan juga anda untuk sama-sama kita solat subuh. Telah pun masuk pada pukul 5.59 minit pagi waktu Zuhur di Kuala Lumpur, 1.15 minit tengah hari, Asar 4.22 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam, dan juga Isyak 8.29 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap kuat walaupun banyak kali jatuh.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau jatuh sekali tu kita anggap sebagai pengajaran dalam kehidupan. Kita belajarlah dari kesilapan tu.
1: Dan juga jangan silap jatuh cinta.
0: Betul. Baik, kepada anda semua, insyaAllah pada pagi ni banyaknya info-info yang terkini dan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Apapun, waktu memandu, waktu awal pagi ni, pandu cermat, jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. Dan sekarang ni, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Hakim Rusli featuring Aman Ra dengan tajuk lagunya Jatuh Bangun.
1: Jadi terus layan Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Ambil tahu.
1: Baik, lagu sebadan Jacqueline Victor baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Ikut Rentakku. Dah terima kasih kepada anda yang terus mengikut rentak pagi KL.
2: Baik, kepada anda semua, pernah tak kita nampak kan abang-abang yang pergi gym tu? Abang baru pergi gym seminggu tapi bicep dia kemain besar.
1: Itulah, apa beza awak dengan abang-abang ni?
2: Saya tak ada bicep.
1: Oh, tak ada bicep.
2: Tak ada.
1: Mereka pergi ke gym, awak kejam.
2: Saya kejam.
1: Awak kejam, memberi harapan palsu tau.
2: Allah, dengan siapa pula dah. Baik, kalau kita tengok kan, ada terlalu dekat thread di mana ada seorang wanita ni, dia post lah boyfriend dia, kekasih dia. Tapi struktur badan dia seakan-akan tidak normal, di mana bahagian atas dia terlalu kembang, terlalu besar. Dan kita nak bongkarkan badan berotot dalam masa yang singkat ni, sebenarnya adalah cucuk-cucuk yang express tu.
1: Dia cocok tang sini, dia cocok tang sana lah eh.
2: Ya.
1: Yeah. Kalau nak pergi buat badan pun bukan je sehari dua. Ada yang bertahun-tahun baru okey.
2: Ya, yeah, betul. Dia kena ambil masa. Tak bolehlah tiba-tiba pergi gym seminggu, tiba-tiba lah dah ada otot. Epi suka berotot macam tu?
1: Nampak pelik lah. Macam saya muka macam jambu-jambu je ni kan. Lepas tu ada otot-otot tu nampak macam kelakar lah.
2: Ya, yeah, kalau otot tu dibina dengan hasil diri sendiri, okey. Dia nampak natural. Tapi kalau cocok-cocok ni, dia tak boleh tau. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh kongsikan sekarang ini, kalau kita cocok-cocok benda-benda yang tak sepatut ni masuk ke badan kita, boleh menyebabkan keradangan, jangkitan, ketulan, fibrosis dan kerosakan tisu. Dan setengah komplikasi boleh muncul lama selepas seseorang mendapatkan bentuk badan yang diidamkan. Dan jika bahan memasuki saluran darah atau bergerak ke tempat lain, komplikasinya boleh menjadi jauh lebih serius lah sebenarnya.
1: Itulah kan, tak ada jalan singkat sebenarnya. Kalau nak dapat sesuatu, contohnya kalau kita nak kurus pun, kalau terlalu makan ubat kurus, boleh memberikan mudarat pada badan.
2: Ya, yeah.
1: Merosakkan buah pinggang sama juga macam yang suntik-suntik ni.
2: Betul.
1: Ada yang ambil steroid lah, ada yang buat pembedahan lah, semuanya betul nak nampak satu lah.
2: Ya, yeah. Sebenarnya perkara tersebut cubalah kita elakkan. Kalau boleh buat secara natural, kita buat secara natural dan secara sihat.
1: Sebab sekarang ni orang terlalu ikut FOMO dah. Tengok hero-hero Korea, badan ketul-ketul. Lepas tu tengok pembarisan pula, pembarisan hari kebangsaan, semua nak tunjuk otot pun semua kan, semua nak ikut.
2: Dia tak tahu ya, abang bomba tu buat latihan. Teruk-teruk tau latihan mereka ni. Kena naik itu, kena angkat ini. Tapi badan mereka ni kita nampak natural.
1: Macam pakcik saya pernah kerja jaga gym. Dia cakap ramai budak-budak datang. Seminggu tu dia tanya, kenapa bang, badan saya tak macam abang, kenapa badan saya tak berotot? Lepas tu dia cakap lah, aku ni buat badan setahun, kadang-kadang 5 tahun baru dia dapat. Kau datang baru seminggu nak dapat macam ni, memang tidak lah.
2: Yelah, semua benda perlukan masa sebenarnya.
1: Yang pastinya sabar itu indah. Jangan terlalu mengejar apa yang anda nak dapat. Nanti anda akan kecewa.
2: Betul. Kalau anda rasa buat badan tu boleh mengorat wanita, tidak, sebenarnya kami wanita ni suka lelaki yang baik je, cukup.
1: Oh, macam saya lah, saya baik.
2: Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Anta Permana. Anta nak pergi mana habis pagi ni? Hey. Ada yang katanya nak pergi kerja, ada yang nak hantar anak sekolah. Ya, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Ya?
1: Betul. Dan kalau nak tahulah, maksud Anta Permana ni apa?
0: Maksud dia adalah kasih sayang yang infinity.
1: Ya, tidak terkira lah. Okay, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk singgah Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik video tular di sana. Dan pagi ni sebenarnya kita ada video tular yang special.
0: Dan baru-baru ni dulu siar di kebangsaan ada seorang abang kita ni lah. Ya, tiba-tiba jadi viral. Kejap-kejap muka dia, kejap-kejap muka dia.
1: Yo, kita tengok TV kan, kenapa asyik muka abang ni? Berapa dia bayar RTM untuk keluarkan muka dia?
0: Kejap lagi kita akan bersama-sama dengan beliau. Kita akan cuba rungkaikan apakah kejadian yang sebenarnya berlaku.
1: Betul. Dan ada video tular yang kedua berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ni sekatu sekolah ni. Tapi sambutan ni agak luar biasa. Selalunya kita akan pakai pakaian yang ada bendera. Tapi adik-adik ni pakai makanan ataupun kuih muih yang hasilnya dari Malaysia.
0: Oh, maksudnya dia pakai kuih tu?
1: Bukan, dia buat baju yang seakan-akan ada kuih, ada kuih-kuih tradisional.
0: Dia buat, dia buat macam
1: kostum.
0: Kostum ataupun pakaian beragam macam tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Dan pastinya kalau anda nak tahu apakah ceritanya, apakah videonya, boleh singgah di Facebook kami, KLFM di Baru KL. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Dan kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aziz Harun dengan tajuk lagunya Beautiful.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

KL FM. Ini baru KL.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menalpasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Kena spotting selalu

0: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur yang sedang memandu. Ini info trafik untuk anda di Jalan Sultan Isyamuddin. Dijagakan kelewatan dari KTM Roundabout ke Jalan Traverse akibat kemalangan motosikal dan lampu jalan tumbang menghalang laluan kanan berhampiran stesen kereta PKL. Trafik juga perlahan arah timur susur kewajipan ke Subang dan juga dari arah barat. Laluan pasang surut ataupun laluan tidal dari Kajang ke Kuala Lumpur di kilometer 14.9 masih ditutup atas faktor keselamatan dan pintu masuk laluan tidal di flow kilometer 12.2 KL dibuka untuk pengguna lebuh raya. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.18 minit pagi. Dan pagi ni anda bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
0: Okey, dan buat anda yang nak berhantar anak sekolah, lepas tu nak pergi ke tempat kerja, kalau tersekat dalam kesesakan tu, diharapkan anda bersabar, jangan marah-marah. Biasalah kalau kehidupan di KL ni, yang pastinya kita kena sabar. Tapi sekarang ni musim cuti sekolah, jalan tak sesak sangat.
1: Betul, waktu nak pergi kerja memang tak sesak. Tapi kalau nak berjalan tu sesak juga.
0: Berjalan kaki sesak.
1: Bukanlah, maksudnya nak pergi ke mall ke. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang ada yang minta cuti waktu anak-anaknya bercuti sekolah, untuk habiskan masa, luangkan masa bersama anak-anak juga. Maksudnya waktu pagi-pagi macam ni kita tengok tak jam. Tapi waktu tengah hari nanti mulalah kenderaan makin banyak, sebab ibu bapa pun dah mula ada perancangan untuk bawa anak-anak dia berjalan. Apa-apa pun berhati-hati di jalan raya.
0: Okay, dan pastinya waktu sepanjang cuti sekolah ni, apa kata anda luangkan masa anda bersama-sama dengan keluarga, anak-anak anda. Luangkan masa berkualiti, jangan biarkan mereka melakukan aktiviti di luar pengetahuan anda. Nanti bahaya tau.
1: Betul. Dan kepada anda semua yang tengah dengarkan kami di rumah ataupun dah sampai di pejabat ke, kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM, sebab kami dah pun buat naik video tular. Di mana hari ini kita ada video tular yang special.
0: Ya, abang ni kejap-kejap muka dia. Kita nak tengok pemeriksaan, kejap-kejap muka dia.
1: Yo, marah kita.
0: Kejap lagi kita akan dah bersama-sama dengan abang kita ni. Kita nak tahu apa cerita sebenarnya. Lepas tu kita juga ada alkisahnya mengenai satu sekolah ni yang membuat hari sambutan hari kebangsaan dengan mempamerkan makanan-makanan tradisi Malaysia lah.
1: Yo, comel kostum adik-adik ini. Makanan semua, makanan kuih tradisional Malaysia.
0: Baik, semuanya selepas ini, jom kita berhibur dengan lagu ini.
1: Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, siapa 7.32 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Sofa dengan tajuk lagu je. Dan bila esok, itu cerita esok. Ceritanya hari ni kita nak bercerita mengenai sambutan hari kebangsaan baru-baru ni. Viral ni dekat thread lah, dekat media sosial lah. Kejap-kejap muka abang ni. Kejap-kejap muka abang.
2: Ya, dan kita nak tahulah berapa RTM bayar abang ni. Yolah, asyik masuk muka je. Bila tunjuk penonton, muka abang ni wajib ada.
1: Ramai yang tak tahu sebenarnya. Yang take yang tu apa nak shot tu ramai yang salahkan. Kenapa kameraman ni ambil abang tu je? Sebenarnya yang take tu adalah pada Pit. Mungkinlah mereka dah dah bincang. Ini namanya sudut pandang POV.
2: Dan kalau kita boleh tengok kan, yang tular ni bernama Nadir Nordin. Okey, Nadir Nordin ni dia tular di thread di Facebook, TikTok berkenaan dengan jawatan yang dia kerja
1: dekat RTM lah. Dia sebenarnya Nadir ni adalah pengacara dekat RTM. Hari tu, hari kejadian tu, dia diberi tugas duduk bersama-sama dengan penonton waktu hari kebangsaan tu. Betul. Sebagai sudut pandang daripada sudut penonton lah. Tapi ramai yang bersuara lah, kenapa banyak sangat, kenapa kerap sangat.
2: Ya, dan ada juga komen-komen daripada netizen ni kan. Kita ada daripada Dek, katanya, saya rasa orang Malaysia entah apa-apa dah sekarang, sikit-sikit kecam. Relax lah, RTM bagi tengok free pun kena bersyukur banyak dah. Kami satu family, tadi pun asal muka abang ni je keluar, kami gelak besar sesama sendiri.
1: Ulah, saya ada kat sana tau, kenapa muka saya pun tak keluar? Kena sama-sama lah kan. Okey, kejap lagi kita akan bersama-sama dengan Nadir ni, pengacara RTM. Kita nak tahulah apa alkisahnya. Dan Nadir pun dah keluarkan video kenyataan di TikTok bilik beliau. Dan kejap lagi kita akan rungkaikan lagi lebih mendalam lah bersama-sama dengan Nadir ni.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan kecam dulu. Jangan-jangan dan jangan-jangan daripada Waini Khairi. Selepas ini akan menghiburkan anda semua.
1: Ya, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dah lagu nyanyian daripada Big Bang dengan tajuk lagunya Bang Bang Bang.
2: Bang Bang Bang.
1: Ya, hari ni kita nak Bang Bang Bang seorang jejaka ni yang tular di Facebook, thread, TikTok berkenaannya asyik-asyik muka dia je.
3: Kisah dia dah berlaku hampir seminggu sejak hari stadium lalu.
1: Betul.
3: Tetapi masih lagi hangat diperkatakan. Ya,
1: betul.
3: Kita nak tengok hari apa nama mereka di berbaris.
1: Ya.
3: Tapi asyik-asyik muka abang ni. Jadi kita nak tahu apa kisah sebenarnya yang berlaku. Dan di talian waktu ini kita nak bersama-sama dengan abang viral hari berbarisan. Halo, Assalamualaikum Nadir.
4: Waalaikumsalam buat DJ kesayangan semua, DJ Syafiq dan juga DJ Kulin.
3: Baik-baik. Ramai yang tahu kita sebenarnya kawan kan Nadir kan?
4: Ya, kita sama-sama syuting borak tengah lapar kan Syafiq kan?
3: Ya, betul. Tapi saya dalam diam rasa bangga lah tiba-tiba nama Nadir viral.
1: Ya, diperkatakan sangat hangat lah orang kata.
3: Okey Nadir, sebelum kita nak bercerita lanjut mengenai apa yang tular tu, kita nak berkenalan dulu dengan Nadir. Sebab ramai tertanya ni, siapa Nadir sebenarnya?
1: Ya, betul.
4: Ya, baik macam ni buat semua pendengar Rentak Pagi KL ya. Double N yang abang tular asyik muka dia, asyik muka dia kan. Sebenarnya Double N dah bersama dengan ATM sebagai pengacara dan juga bekas DJ radio hampir dah cukup 10 tahun. Alhamdulillah ya. Saya dah buat program macam-macam, yang tu tak tular, yang ni pula yang tular.
3: Okey, baik-baik. Dan menariknya bila orang duk kecam apa semua tu, apa sebenarnya perasaan Nadir?
4: Saya dia sebenarnya dia blur, sampai sekarang pun dia blur sebab kita punya matlamat nak viralkan benda lain, tapi benda lain pula yang viral kan. Jadi dia macam sebab apa tu, lepas saya habis tugas tu terus ada akak dengan anak ni datang, abang viral, nak ambil gambar boleh, abang viral kenapa pula, abang dah viral kat thread. Kita tak ada thread, tak tahu.
1: Tapi kan Nadir ada tak baca komen-komen dari pada netizen ni sendiri?
4: Ya, ada baca Kulin. Dia macam ni tau. Apa tak ada lah. Ada yang katanya ni kawan lah screenshot ni sebab saya tak ada thread. Jadi cakap kakak ni dengan anak dia tengok tau apa tu, apa tu pembarisan tu. Lepas tu nampak muka saya, saya memang saya sebut mare, mare, sebab saya nak penonton kat siling saya tu, iaitu tempat khas OKU tu, pandang kamera dan bersorak. Lepas tu anak dia bila keluar je muka saya, dia sebut mare. Jadinya mak dia cakap, bukan mari, marilah, merdeka, merdeka.
1: Merdeka.
4: Tergelak lah.
3: Okey, tapi sebenarnya awak sebut mare ke merdeka?
4: Mari, mari, sebab apa tu saya nak orang keliling saya tu pandang kamera. Sebab itulah saya sebut mari.
3: Okey. Baik. Buat orang yang mungkin tak tahulah apa sebenarnya tugas Nadir kat situ dan kenapa banyak kali muka Nadir keluar ni Nadir.
4: Itu betul tu Syafiq. Sebenarnya penerbit dan juga bosses sebelum tu lagi dah memang dah call saya untuk saya ditugaskan sebagai POV, berada di tempat penonton dan juga bersorak, nak kita nak record apa perkataan viral bila setiap pembarisan berjalan kan. Kira-kira macam ada setiap daripada kontinjen tu berjalan, apa yang penonton ni sebut. Tapi lain pula yang jadinya, sebab dia tugas ni adalah satu kelainan yang kita bawa setiap tahun. Dan penerbit dan juga bosses nak POV ni dia sedang seli tau, bila tengok pembarisan lepas tu tengok apa reaksi penonton. Dan ada yang tanya kenapa tak pergi kat penonton yang lain. Kalau yang tak faham ataupun tak pernah pergi di dataran Putrajaya waktu hari kebangsaan, memang pack, tak ada ruang saya. Saya sebenarnya nak bergerak dengan kameraman, tapi saya dah dipesan oleh bos dan juga penerbit, jangan block apa tu pandangan penonton. Dan juga kita kena hormat petugas-petugas yang bertugas, sebab kita tak boleh suka-suka walaupun kita dapat kebenaran tu, tapi tak boleh, kita macam kena jaga. Jadi tempat yang khas untuk penonton AKU tu ada ruang untuk saya, dan kameraman pun terpaksa lihat pada angle juga, takut nanti backlight. Jadinya memang di situlah tempatnya yang orang asyik-asyik tengok tu, kenapa kat situ.
1: Ya, senang cerita tempat tu sesuai lah. Dan daripada pengalaman ni kan Nadir, apa satu perkara yang Nadir belajar tentang dunia media sosial dan bagaimana sesuatu yang kecil ni pada awalnya tiba-tiba boleh jadi viral?
4: Itulah, saya tak menjangka dan saya melihat media sosial ni ada side baik dia, ya. Jangan kita cepat melata dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sebab yelah, orang tak faham dengan kerja kita. Yang penting kita lakukan perkara yang betul, laksanakan tugas dengan baik. InsyaAllah benda yang baik. Kita jangan pandang negatif je dengan komen-komen tu sebab mereka tak faham tugas kita. Jadi kita explain, kita sampaikan perkara yang benar. Sebab saya dah balas, saya dah buat satu ayat untuk setiap page yang viralkan muka saya lah.
3: Jadi sebenarnya benda positif jugalah. Selama ni mungkin orang tak berapa kenal Nadir. Dan sekarang ni dah, orang dah kenal Nadir. Mungkin lepas ni banyak podcast yang akan panggil Nadir, kan?
1: Ya, betul.
4: Masya Allah. Kalau boleh nak KLFM yang panggil.
3: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
1: Sekejap lagi kita panggil.
3: Okay, okay. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih, Nadir.
4: Ya, terima kasih juga buat DJ Syafiq dan juga DJ Kulin sebagai ciri-ciri selalu tau.
3: Okey, nanti atau depan insya-Allah borak tengah kenyang pula kita akan rekod.
4: Borak tengah kenyang betul.
3: Baik, terima kasih. Baik,
1: assalamualaikum. Terima kasih Nadir.
3: Ya,
1: bye.
3: Baik, tu dia kita dah bersasat mendengar abang viral kita ni untuk hari kebangsaan. Itulah penerangan daripada Nadir Nordin.
1: Betul. Rupanya bukan Nadir yang kejar kamera. Kamera yang kejar Nadir.
3: Kejar Nadir.
1: Ya.
3: Baik, baik. Dan selepas ini ada lagi satu video tular untuk anda. Jom berhibur dengan lagu ini.
1: Oh My Cuddly.
3: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.